0: Kaki dogo ginda jedung ga itu kapasa pandam lain ni jo. So boleh ni dia kapasa.
1: Boleh ni kapasa. Mau kita nyengal lagi ni boleh ni.
0: Aku itu ram sugu di studio ke jori logo juga kami mete coba sarkum nambili engkarunet na terba betawran.
2: Buna angko site mana kau yang nebo karun akses ta supairo jam. Aljingel sesta jam nebo 100 grams anango 200 grams aku bebe injil aku guk anyinindo. Amanan kitio inyor chinige airtime manan ko data matiga nko sirin anyinyindo akpoi boyet

0: Minority Leader Junet Mohamed. Kwa sababu kwanga lale na ba ODM Deputy Secretary General Catherine Omanyo wa Magulene ni muche ilewe ni nyontu yet anagume nyontu yet kwa le TNNG.
1: Rometo ngalalu chujato jangware na gararan kago ngat ministry na ngotoma so mandogo yigata sigebe matwe na tanabatitiletia na mega sarta kwa duget kito namba genge na tindao 1500 ya mwage la mito chuba subuhi 1500 ya tebe tingunge widuge na tindao sinaga kagun sola ina ile mito yato 1500 jimuchi na mchige ngaro netabita brani ngaga agete suwege 2000 yiri agete suwege 2000 lakini kumite duget namba genge kago ngat ministry na tanabasoma na kulegia jichigilishe tsugulishe tukul sigea aggregation gele iti magutik cha tok sebo chameta ap kanan safety standards sebo lagu ongala ling tu yene wa kene bas te kolda sebo somanet basic education principal secretary Julius Bitu aga magole somanet ko nyalu anan kala magat engguna ge ai comprehensive inspection eng bitu shika man cha tok meeting tai sege aggregation gele suguli shik tulu wa iti magutik cha tok sebo le nyalu ke rip ta lagu ministry ko aga magole mita dutik chigige gwane chepoto dormitories ku magat ko tindoi space ne yame ko ngete kitande tage awe kitande tage ayuma kora gele magat ko mite outward opening kurgote kurge ne gichute agne gimandoe magat kora ko mite emergency exits ago magat ko tindoi firefighting equipment derisho tugul ko maat kele magat ko ku matinda baria sanan matinya garnuge nana to gonda bendi ko kabit kya ke tugul ko moju ko chilile lago kila dormitory kora magat kele magat ko tindoi emergency exits engebe berwe tuwa ye gichute agne gimandoe fire extinguishers ko magat kwa ginde eng exit ago mite kora roll calls hygiene inspection ago mi security patrols yuta jugote dute cha mo sergale kula magat kya yana safety measures jo dr magat kya eng suguli shik so ago tsigi go basugula go tola boarding le mi lago kwa ago agegesha no le ngatuti ja tugul cha magat ko mite e wagi sub tugul
0: ge meta jiyata logo wiki ge nyoru wengo seti shiga munga ago cha ta gasarta kabisa sige nyoru ni nugu gobot karole nugu sam di thilatin betun go gamut che busi tki ga ginyal wa gonen en jumamos lakini si go ne che ti thilengu ngen betuna tan ba garun ko somogasi songi kwa ge ba masan ba ti thil lakini star 441 na shinam jini ge breakfast na ba 1500 ngok notan go bonus na ba 500 go breakfast na ba 2200 big poko leng ko ngeten gu na go ka masan ta na ba in samoja
1: Igeri kitu ile gen wageti tilet bot karole ngware nige buya inda i summary kitu ngware nige buya kastoiga muga sarta
2: Nairobi City Marathon kuma labate ni ko labatet ne tinye lele stand ne momi ne gionien kirwaen labatane para bareta expressway ni to ko edition ba mut Oleta tat ke en Jumapili tarigi 9 araweta ablo en Kenyeni. En town ni tab Nairobi en parabare tab expressway. Agi wangunen Uhuru Park. Ni kwa labater ni tutos roi chechen. Kirwai labato sheke ter tergo half marathon. Nibo kilomita ishe kito magenge. 10 kilometers ak 42 kilometers. Agi na ile meet and fun run nibo kilomita ishe ngmut. Asi na chechang iep chita tuteta mwa en MFM. Jumatatu. Ako igumut kasi omite nak Edwin Tanui ak Eric Ronu
1: Ebe jage ba genge nga genge titilete nga runeta vitabrani lakini media max wave kukunin bro inda na utanagarara na baba mu choro nuk chichang gastoi kwa kichangu wogu ya ambasada ni media max wave kwa rap jami ni nguwasa ngisho alengi miola tu lagu tulimana mene tuwake kukainde mara moja matawa me bundle sakuti lakini nita niko media max wave na utanagumagile download ni ngsime ngungi singi miyakotka ule long radio ii chile kito media max wave kukunin bro inda na utanagarara
0: nita ku radio ni nyoruwe chenguni ma kutko siri ni tetuti yataka tuliepchini tenanye e media maxwef heri leti nyansi mwengu
1: baga manut no tana genge nga genge ago iti tilet ngarunet no tana babeta brani
2: iko titilet enge emo fm
1: bot karoli
3: oti gai na emo
1: karibu gwone iti tilet
3: oi kou katukula mwayo kare gina kwa iti tilet lakini kakibu gwono gindo mila go karibu angwan koi nga tutumisha nyun ngale sogo mangale keje Kwa kwenye lalu ngwenda, lagu chiku tibi kwa kweri. Kale yakta siki kukwala sigare. Kale kukingo yakta weri, neta kukingo nyone. Kujuti sigare, atis kukutongi na kujuti. Kale kukukua kwa ita ingurukat kukwajin baba nanyi. Kwa kukwajin kwa kwa kwa manda weri. Kukwa ngechipta kata ya nyungu yakta imi. chepto. Kalau mamache amache aek ane pastor eng betusiek chebwone. Kalau ngalechi baba mabaale rani sigaret kobiro kalau ngoboru kapchi naga amu kawendi sa 7 in sabenyu aboru kolecho abimenyundak ako ngotko kakapasta ibimenyundo alipanun fees ak nea kila kitu motokekuren eng lakwenyu. Katebas lagochu kowerik ak tibik kolei kiyae nee asikobit nguno kosigik icheket chekonu in yoityoni. Kale much koyoktoe maiyek kora ipkeibu amu makechomdo kale kongyekinamde maiyek kora kemuitoi kora amu makimoche kemwa akiibu anyun ibot karoli amu koi mama nenyo akoi sikindet nyo. Kiyae nee as amakimwochi sikichu ngolio nebo iman sikowolwe ine sikichu akwache kechome Jeiso. Kongoi.
1: Bot Karoli, sigiju kubwa ibine sigiju wa lagu juu ngalale ku lagu kitia chepa genyishe kitia
3: lagu ka krete ni nguna chepa day school
1: okay.
3: Ko sigiju kama kawa na lagu ka krete
1: ni nguna chepa day school agenai uju kwa chawa kura wiri hebe tega kile ngawa tamene kurib lagu
0: Nata, alejin wekinge ngalianda nata kara.
1: Iya bang, kerjiri deh. Sama bot karoli. Aku mau ageng goreng negara aran.
0: So, weri gigi tu segara itu nyata gugi cuma nata. Tapi mana sih? Kamu je bawa ni kau gugur segara itu logo cuman ni.
1: Mungkin. Kalau gitu gue waktu itu tak tahu. Kau terlepas weri ngui bu bagi tidak ini aku ajar aja enggak gugur lah. Ngui itu kau gugur lah nyawa bawa.
0: Ini kau nama jin bayat barai itu. Aja kau minta dilim ngalir dan
1: negara. Kau
0: itu boleh sih.
1: Kau itu boleh sih. Kau kau berapa? Kau tiga orang ni nyal jin family ini enggaru ni datar berita. Berani dek ishak sokol gitu orang kejar taya.
0: Elda, kamu ambayat tuh.
1: Elda.
4: Jamge boleh sih tu.
1: Nak itu nyal.
4: Bas netai korok ngaleji logo jo segindet kego niti. Mau esia logo jo kui cigi tenaga munga kuan. Lagi ni amaje kaje ngore logo ju nejenge pik kego niti segi ju atjo kolejo iye. Papa, makararan ke alun kita neimui kongam bortangung. Oh iya mata iya, tapi kapsai kan kote iya me ibu ibu kicio. Kaje pas taya neimui nyu kongalolji. Anang kaje yang tiga bebenda, anang kaje yang family members nyu kongalolji. Papa ini semua kaya tolong.
1: Langgai langgai kaya itu kapsaga sa kapesa. Engkau mi gara boy sekiye gulgulen. Ismi bapa je gulgulen. Kapsa jengkut ku maje lagwe. Guna ku maje guanda gaitit lagwe netu mikir.
0: Nara kut ku inda gaitit pa ku ina pa ku ceng ruan ngi nolda agai.
1: Gara ku cita ni mieni dari mana? Orom kapesa na. Engkau kas ngangya Wilson engkau kelian.
0: Wilson.
5: Kongoi missing. Kami atin. Aye, bayaran nangko mau kena kene tin ne lagu bayaran nangin guno. Abu kau tak boleh buat segala itu. Sebagai kau ne log tabian ne.
1: Orang kau gele gele lagu tabian ne makararan. Elvas kisah orang gele medium max wave ni pasan agele bunge tay download ne loud and very clear. Agale mai be bundles saja.
0: Mau me bundles medium max wave ni orang agap sahaja cipte radio vizuri sana.
1: Mechilili. Ongoi nevo.
0: Ngapa kenyoru cita agakirara matelo?
1: Bayat matelo. Bayatara matelo ingereber.
6: Oi ongoi ongoi, kange bin. Ni tetapi ala ya cuma cawui game itu. Aku mara aku mungkin segi juga le. Panam bayonu no gule. Kali ya koi ama jangan logo jauh ngap. Ungguai unggu no. Ungguai tuh kira mu segi aku mungkin gule marai. Lakin ni badai kue gitu, kau tu nih miti imanin imanin imanet ngoliono no tu gungeng guling gigi fosen kau tu gugirong kemarait amu gimenge kau yugo gimiti kau jilogo kau tu gug kenyalu cuman cemogi aja jaget. Akhiran aku kau si kiri imanin.
1: Nampak nala
6: amu itu agak sih cemogi lah misioni kute ke oleh nyalji.
0: Alai. Ani. Ani angem sabi neba sigi ju, aku ni ada negi tami supply ni, ini ada negi okte ni bayi buskara ti, bu maiwe kami ada sigi ndeti, kami ruaki ni gara maisha ilgan, enak apa resigi ndeti, kita isha ya ibu sekual gua ini endet.
1: Iyaisha kora kwa ila kwa ene meni ngubire nzikindetu
0: Aja mami ngala kirokto lakini
1: Kile ngubire la kwa hitabu kukule niskora la kwa hitkila Inga ni inga hale ningi na wanya sigi kia kiri gile Mi tuku kia ngomwa sikindetu mami gini ya Engis wakati isni kinyone tumetenye nefsa hini Hile nefsa hini kutuzo ongalalo okwa la kwa hitkila sikindetu Lakini kasarta nikipataya ku gimi istekista na gimi te kumye Mongen chepto mkogo sake kastitaka
0: Arebu chepto
7: Ushe vetu wa munu wa mune studio
1: Rarana
7: Na nangeta mwagu uni Ima mkama magosa kiyo Solo kwanza majwe kwanza sigare Amache ulogo chon Ostege ndugu cha matkayo chamja matkayo e Amache kia igu uni Amache kia bangan matuto nyangse Amache kia bangan kiruwa ginde sike chomji Asiko chengi epi ya genge Keta ime logo chionru majwe anago sigare Agewe kubwaga matkoi itu Kwa ya itkazi nye ngolo lingu bata sikinde sikele Kwa mwache ki mula wako chungwa ni yokta wako chungwa Kwa beku tukucha na kwa kikire kwa
1: chungwa Kongwe, yaa
7: Kongwe misingi pto
1: mwako Kale na lego rae ringu tuka seji itabu duget Ko maye kakisikare kuma magati yalda jila Kwene mingwa ngenyishe kitama naksisi Nge taune ya watap Ngoye shaji itabu duget kuro kwa lda jila goju Si kwa itka la kwete Kole kale na ale Kwe shaji itabu duget kule jaja Mwanyo aluwe ginye
0: Si kwa ngete nyu nende ti Akwa Boko kule nduget Ako namdu kukiki Gaya gaya namu ne neva duga.
1: Tore tiga aku sih kap duga.
0: Agi lagi aku mana panah. Mati lagi aku sekarang itu kau.
1: Bela tu sih kaya sekarang berere.
0: Bela tu.
8: Anggai gitu rau.
1: Kamu ginger.
8: Kamu jauh leh sih jeb santai. Ibuam bosinnya kaya kemengeng. Tumat itu kilem jauh bosin.
1: Woi.
8: Aiyah bosin ini majia kilem je bosin ngom. Uwekta sepunya ini ada tu kelele tulungunya ilai juga kaya aku
1: ngah. Dewa nata.
0: Anggai.
1: Anggai. Aiy mua aku mnye bela tu Arab City ni agi. Kau sahara berere lagi ni. Tu kungen tu nata duga nata naga boleh 2000. Juga kau ni jago ni tane kau offer ni bateri tu leh tane agi. Asa kini nata ni maga dia kau stand ni kau jil gitu ngan *441*1#.
0: Kau mau ngelengji gitu ngan. Magu magu engi gelu kau yalisha nangi yalisha ini thag. Mau ngitu ngelengji ni. Aku luni breakfast so kau ru. Ogan day undu ya nata number moja or 2000 Kenya shillings. Agi magu tu le. Iyal lagi ni lagi engi. Nyor cikaya 2000. Tak ada jengke BKT, bawa lain gok tip tem en guni agoi samoja.
1: Gak betul, kebagengke guna tu nang goret, nata nai tita ada. Ye kita kini ke para indah nata negaraan. Bayar terapa beri?
0: Terapa beri?
9: Kange tim ingeni lekaya anda nana, kemarah kuma kariyo, kui ingeni le makari kat kai tukul kijui, kui engkau tu meranta nanyi pasi garet, kungbiyo kungbiyo, karena agi emak itu gil lekanun. Pamune mali ketiye kukochin makanya koeta mun customer yanu ako makaryo so kamache kityon le lagochon tinye chorwet boyondono boisiek chukul kotinye choronok imuch koba kolaita anan ko chi ne chorwa buch anan kongetab kap amache kole lagochon mwachini we baba ile kikebe kanisa makiname sigaret makiname maiywek
1: kotarit
9: ne chorwa nanyim
1: Angoi, angoi, angoi. Buddha yang kiri cu?
0: Buddha bos.
10: Salai Buddha. Mi maswa lian boy, anda nono. Ingin ini, aku nda mau endi kani salah kuat. Ingin ini le, my US garet kuatat. Lagi nega inam, ibi aku tanya gigi yaktit. Aku tanya ni le tumwa maramin jauh tumwa tet ni le tumwa. Lagi ni ingin ini lah kuat ini le memang kini kuat itu bujau tu. Kijang korok, punya orang kau tebengai korok tu cuma kau tiap hari tu tebik kira kuat. Amaja lah ni lawa tu. Oib cini orang tu maju oib cini. Lagi ni orang ni maju kuat tu bujau tu. Okey, misal langkah terus.
1: Okey, lain yang kita tarik ni bukan tak kiri kau. Minta nak kiri nak payah tap kiri juga bukit itu kau buy exposure. Ya ni atkan korai nama maiye jo atkan korai kau minta muda
0: jo. Najam jam.
1: Ile najam jam gitu amu bahatinya so minyak lu geri view. Anyway, negit kamu anggal yang dana lagi ni *441*1# kau dua. Baru ini dana tanah negara arah negoin 15,000 no 2,000. Agama kiri ni tanah negit kau asawa dini bagaron ni. kitab itab rani. So in 50 in 2000 eja ejeruwa kwa selimba kwa lagi lete ichenjige ya gana meeting so kuhuru ku Eric naga inyori chige, Kennedy naga inyori chige, Shadrach naga inam chige, Emily kigure Elias kara kigure kiprotich kwa eja choto ja tukul chaka unyori chige 2000 ejeruwa selimba kwa lagi ichenjige ya gana uweng so kuhuru so kumurwa
0: nato kumi duga number one akwe yata ati ndugu kashe chon tukul geri legaetia magi inyori chige bora tit
1: meti nye wasi wasi ake tukul
11: Testai Epchit Emo FM eng Media Max Waves app. Asi testai inyoru tetutik tukul je ichame I downloaden Media Max Waves app nguno. Yuta ginegei ole nyorchini keteshet app Emo FM. Epchit Emo FM nguno eng ole imitei ag eng kasarta aga tukul eng Media Max Waves app. Isub tetutik tukul je ichame eng kasar aga tukul. Downloaden Media Max Waves app eng Play Store ananko App Store. Media Max Waves app ole nyorchini Emo FM.
12: Media Max Waves, more sauti, more you.
2: Nairobi City Marathon kuma labatet kityo. Ni iko labatet netinye lele stand ne momi negionien. Kirwaen labatane parabare tab expressway. Nito ko edition ne bamut. Olete tat kia eng jumapili tariki 9 arawe tablo eng kenyini. Eng tau ni tab Nairobi eng parabare tab expressway. Agi wangunen Uhuru Park. Ni kwa labater ni tutos ruwa ikchechin. Kiruwae labato sheke ter ter gu half marathon. Nibo kilomita ishe kito magenge. 10 kilometers ak 42 kilometers. Agi na ile miten fun run nibo kilomita ishe ngmut. Tos iya genge eng ruwa ikchechoptinge labatani. Ruteche ni website na nyuane. Eng www.nairobicitymarathon.com Asimuch isirge Ni kolabatet nego belindet en kilomita ishek artamagoeng Kigo chirabi ishek keite milioni ishek somok Kenuch mut en murenik akwanyi Koman utiet neba labatani kogegergele kogirip itondap emet Yani going green
13: Kunon ko site again genebo garun aka sesta superhero jam Aljinge sesta jam nebo 100 grams anango 200 grams agobebe njilo agoguk anyinyindo ama non kitio inyortinige airtime anango data matiga niko sirin anyinyindo akpoibo yet
14: Chu kologo iwe gabemet eng nwagindo koitun kongete emo FM ninyo tugul
15: Tinye kamong ne talibabe kwa sene ni ungui tuko lele mite kako itungi nguni saa itakenge Ago jaisu piko lugu yuwe kabe mitu toko ingwa kintoko ngete Emo FM ne soma nunkwa ne Stanley Arab Sugut Kako mga President Dr. William Samuel Arab Ruto kule kionji ine serekali tabe metab Amerika Kwa kwa tej kite shete ne inege inebo chikili shete nebo myanda nebo Ebola ingo masta nebo nanyuki Amu tinye kane temete nebo Amerika ago kiko tarit imoni Eng tetuti keter serchina chebo kanyaisete eng kenyishe kesirei sasom.
16: President Trump asked the government of Kenya to support them by having a center in Laikipia Air Base. I gave the okay because it was an agreement and a partnership with friends who have worked with Kenya for 30, 40 years. The American government has supported us. They have deployed huge resources in Kenya to work with us on HIV/AIDS, to work with us on other diseases. They worked with us on Ebola. In fact, KEMRI was one of the institutions that worked on research on the vaccines for COVID because we have a solid partnership with America and other partners.
15: Kegi miti ne gole miti ke tashoshe ke sirei tiptem aksomo keng emete komogul che bo tililinda che ucho toka ko kwangji amune ase go temei bik alage ko esha ke tej ke tashio no toga.
16: So the facility that is at Laikipia Air Base is not a facility different from all the other facilities that we have across Kenya. We have 23 other facilities set up in Kenyatta Hospital, in the Police Hospital in Nairobi, in Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret, in Kenyatta Hospital in Thika, in Alupe Hospital in Busia, and in many other areas. And these facilities are meant to make sure that there is proper screening, and if there is any positive identification of people who have Ebola, then immediately they are isolated, they are treated so that we avoid any spread of the disease.
15: Kesta gelo go yochata go tase tajer se ta go ichi sigi go ger gole go riki lago kwa ga missing go sige chem ke grinda at bo shek chem na lu chapa tong mi she ta mali gap su gu leng su gu lishe ke ter ter chin eng eme te ni ta ga ko cher se ta ko bono office ega eng county no ta ga po elgeyo marakweta kondo chin county commissioner ne ba county inotoga aga gavana ne ba county ino taka ne ko magule tetuti ke chebo ke ger gele ga gerinda ngale ga ba ngemishe tang sugul ko tie ga ipite ne mie ko mo e ngale chu en ga sarta no taka ne ba ke boy ba chi ke ni she ga siti ne so mogot ya ta ba ko ta je mo ne ga chang na tet ko bu ne une ga kible la che ga ole ko mo commissioner ino taka David Koske ko bo to governor Wesley Rotich ko le ka kwa utike chapa ki tigan la ko ma nyalu ge metha jigane tigi chege yak chata ko lugo yaga e me teng no ginda ko ngete e mo fm the type chit kete shoni ole nyor chini lugo yaga e me chiti to atin ga sarta ne nyalu kaine ni Stanley arab sugu
14: Jotok kogalogo iwegabe met eng nwagindong kongete emo FM.
17: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus dio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
18: Ketiset nyele
19: FM kogete shet nendoi eng pororietab Kolenjin kosubke ak chikilishetab Geopool. Itin piik chesire milionishek angwan eng petut agetugul. Emo FM.

Tapi kalau tu kan lagi nindo yang kan nasi aku kita orang ngoh nega sih negi aku tu lagi kiri kiri le kiri tu orang ti sih orang negara kesi cekan tu nanti nelip kuap nego orang kau macam kita itu si agak wow kau tu anda macam nego macam mana so malay kau tu itu oh bawa kue ecek biri kau cek ika agak muai gel anu macam macam kuap muai bagi si itu bisu lagi ni cuma kau lagi so makan ni presiden. President nangin na sinya kuma chego guja kwa raya mun ngwa ge wirta kwa rabi chwen ro yu kwa go nominate nwe che mbaragi yo ta ni gere ko faile nos ba isho ni ke chang na ni ga sot kwa rabi bishop agere gi ke le le ngel do te baro no ga tiasi kel.

0: Yeah, John, you're not going to be able to get a brilliant thing. You're not going to be able to get a Clemote Digital Man.
1: Urena aiweta kaptinga kipsalve mwenyewe
0: kibeni urata negeleje mitwa wenyere kibibro kiyata nje miten kebe pamoja ini aretanta ibigo yung big somok asiko bitko igore notan inegen iga senge getiet notan ibo imo fm amon ngu negetion go ita ibigo yung magetia waswasi ini notan soja elabai lotik aya to magasi soja imo fm
2: mada
0: yey
2: yamuna ogenemo
1: Kijame gay.
2: Amuna suje wajwe.
1: Mati nyenga lo ligi mi wel kabisa.
2: Makita ngo yaiwe kiti mevi.
1: Hehehe, gele ki brune ni ti kabisa o.
2: Isa oi di wanye bwana.
0: Ah, yange testa nya muka daga tar ngale jota bijo.
2: Na tagwa na ko ngwa bwandani.
0: Tajo.
2: Tena tema ku tere ja anangare ala tere baka mu. Ali jana na jibare testa hem jongiro ngwa mara na tweja ke mando emo ro mando we ni emo na nye
0: ne mye we
2: amune aiwe te na bani hono
1: gumati nyanga la iwe to sa
2: abi za kam mara ne kwa mo se ngo ku tap na na ro to
1: eh
2: eh ni nda ni bwana bwango uno
1: save
2: Kilwano le mwana ndini birwa
0: Jabazi.
3: Apa yang lemah jawabnya?
0: Kita mega.
3: Nota negara jambas enol gar ya ulubo yuto.
1: Mawe jo jambazi.
3: Kamu jawabnya?
1: Aja mega.
3: Iya jawabnya. Kau ada jawabnya?
1: Woi.
3: Aku tu kerja baru lagi tu aku. Kita pakai jenis lomboy. Ibarat aku mau tu jago kau ini ya.
0: Ya kalau
1: Gongoi,
0: missing any anitan. Confirm location with any anitan. Beatrice.
4: Yeah, muna ang limen.
0: Boy, boy, yet kabisa.
4: Gongoi, missing ang mga namuha ng limen. Yan na, lawa tu yet. Apo ko ito gilin mo.
0: Hehe.
4: Kamu sataro tuwit. So na, nande na, nivicho, nande na, nivicho. Ato tukul chaba tu yet. After health group taro tuwit. Kundo chin chama na yure ngeleche. Sana lawa tayo nivichwa. Tana mene mili, nama tu dia suhu dia ni semendai. Nama siapa kan? Semua tu je cukup kali ko. Sampai hasil karya kita enggak benih sangat ramai orang bawa surat awal dan yang suhu di mama Messi ni pun beteng. Cepuri cep cepat cep guru bukan kasih tili ke cerun. Abis masa mana ansur bangun semua us luar ni ni garun ni. Tunggu ni nyos suhu dia dan yang suhu dia. Tunggu lalai jangan ada sedih cari mo. Ile mau?
1: Woi.
4: Jamuan ke jamuan ini kena ada je cuma mos tergi lah rasa ablo ke tinggal macam gua ngomong sahaja gua tu kerap langan so toko ti nak turun tukul apa ya tukul aku pun tukul kau toko ti bisnis ni barat bet akar mana ni barat ni mana akar
0: kongoi missing akhir ni atau sampai eh kena kaki ker soko ni kan
1: kaki ker soko buat nak ker yo toko kira kaki ker agak ya tin kaki ker soko number 7 agak ya number 1
0: Oh my gosh, come here.
1: Kagia soko as number one. Kijenge aso legging number one. Bwana 7,000 kwa itiaso leg pokal sumogora. 7,000 agi juto kichwa safari itagenge. Nitok duge number one. Duge number one. Kagiinde 7,000 dugane kwa iti big pokal sumog. Duge number one. Ijile star 441 hash. Agi ya duge number one.
0: Ijile star 441 hash. Kwa hiko pichu nilako nito kwa basa lego. Kile pisili kishika tachu.
1: Egi kwa ito inyo in 7,000 kwa iti big 300.
0: Ehe.
1: 7,000 go ichi big 300 star 441 hash agi ya duge number 1 yote duge number 1 gi agun 7,000 jiku kudaire kwa mpesa chok chikabisa amuso kwa ino atako kagia na otak duge number 1
0: agwe duge number 1 kwa kumakele pochi itane tuwa mko siri siling bagol
1: woi
0: ingoto tuwa misire ne
1: gotko tuwa mai siri siling bagol
0: ilaba duge ane to number 1 ama kebe mara tonenyo tana muna gire tako los kiani kimagi gesko kestare bicho so gole saini
1: duge number 1 raise kapsa dugani number 1 amuiwe ka nge atkuni duge number 1 iju tiota gea gun 7000 iju
0: ichile ne
1: star 441 hash
0: star
1: 441 hash kelewa ni kimeje ya duge number 1 star 441 hash aginde okay
0: star
1: 441 hash inde okay agi ya duge number 1 mekan chule duge ni gea atko duge number 1 Orna jita netaki gure Pius Kandie kage agun 7000 yes kya duge number 1 Gloria Bitok 7000 Charity Ngeno 7000 henge beguno at Vincent Kebenei 7000 Jared Koske 7000 yes ijile star 441 ash mekanchwe le duge nige atko duge number 1 duge number 1 kukaginde jepkondok kaginde 7000 age meje piche toma konyoru jepkondok chesire ili buta genge ing duge number 1
0: kasko mye
1: chok chikabisa jil star 441 hash
0: star
1: 441 hash aginde okay
0: kaingewe pamoja yu tangegeri ngomi vike kuitos amoni takuwa kile bane
1: ni itako open kabisa kakiyat kukonyori jitu kuliki inyu takuwa na duge number 1 duga number 1 iji ile star 441 hash after kainde hash iya duge number 1 ya kakisiri gele sola kia wakun 7000 agi jokchi
0: Kasko mye, ama enu tarasalbe chitone chutu kichere enu tangye torsi cha chiget
1: Ehe
0: Star 441 hash agi labotu duge number 1 Awagi bine ne silingi shet tip temako isilik sasom
1: Orna Mark Chumba 7000 Elizabeth Talam 7000
0: Kirgo wagine Joshua Tenai
1: 7000
0: Ichi ile ne
1: Star 441 hash
0: Star
1: 441 hash
0: Aingoro re yutan ama jitane jutu kitire ni yoto giri bicho nuzi ni yoto nanyo abike kogo guyo star 441 hash ogi we duga na bon giri simion
1: he orna gora jita Leonard Sirma 7000 kimeje ijawa kuchaka bisa zikuwe grace iji ile star 441 hash aginde okay
0: aino Victor
1: Victor confirm ano Victor kwa kia kunje kutayari
0: aino Diana Chebet
1: Diana Chebet 7000
0: aino Ismail
1: 7000
0: aino Edmond
1: hey 7000 Edmond
0: aino Marilyn
1: 7000
0: aino Enoch
1: yes kuno ataka kabisa bana
0: aino Gladys
1: 7000
0: ire yu kwa umagele duge number 1 kwa ginde silingi shek elibu tesa big atacheke chenge
1: kijenge big pokal somok
0: agweni kwa gile imebir teke biden marangapi
1: Ibide ni safari itagenge kitu wa mwini itako 7000 kwa chaso like 300
0: Ako kibide ni silingi shek tip tema kwa silingi sasom Ama inyona kibide ni mara moja Star 441 iwe duga number 1

0: Arego Jonathan Bana kibendi ni atan. Wezai ba, na atan kovle ba likeni anitan kibendi pamoja ni anitan la bati sait kabisa. Kwa mai sait sa wal broida ne banyogi ka tishere ni anitan kodi nyoru broida kichun. Taibi kwa ingeni anitan sika bit kebe pamoja in B2 Top Ride. Jini minda ni ni atan? Emo FM.
1: Emo mala.
0: Yei.
1: Emye klema.
0: Mie mie.
1: Emye, azaga ane to meti mbada nga luki anmoja.
0: Wei.
1: Na tae kwa na anewa wandani.
0: He he.
1: Na na mimi msani boda boda man anyongu planga ti tarajamu tifu kijana mdogo akupundwe liangati moja
0: oi
1: oma dam tiema
2: kongoi kongoi sante
0: kongoi kongoi missing your way niatan singo eh
1: anya kerebo
2: oi
1: ya muna mabe
2: kijame gay
1: mati ringo ayo ada yang ngaramu nak tak kuat nak jilumu kita ngaji riwa tiada yang gajah hanya ada orang mengajar cip kodi wa apa cip cip kodi wa abu cip itu tiada nere yu arwah pak mas dah nukia akhir pas ringo ayo ngaram adu dia kelimo
2: woi
1: apa apa anda ni mereka udah mati ringo ayo ngaram
2: kongo i Matthew
0: kongo i Eva Zrono elamba jumbe
3: kamu nak lemo?
2: Kita megai.
3: Kabel saku beran anda langsung orang yang kau masih baju melayu pun jelah kau yang kau masih siap lulung lah.
2: Eh he?
3: Bye bye lulung lah macam ni lah. Nada nada nada ini juga bandar ni. Tanah nama kau tiada tangga negara pada serak pun ni. Ada ada apa dah negara yang kesini. Ada ambang wayu tu. Kita kau cerita nak apa kita cerita kita rasa tak cukup lagi lemo.
2: Woi.
3: Onde onde nomba mera kunya giga pa ka bisa giga nyu lulu ngade je gimi gigilo nyu du Allah je ngi ko bana he
2: eh he
3: onde nyu aso ko twan dile mo le tam ko lumme dile mo te nawane le mami go sta ne ge me le mu no si nyu na de no na dile me
0: kongoi missing ame ge bichop sabe ko magi tar chenu tam bichu mi duge number 1
2: eh he
0: bichu mi duge number 1 ko igone de go segata
2: ka gone de go shekti sabe je ge duge number 1 iwe gaji talk chip gondok chika ginde watok oge ngolole 7000 go chibik 300 guge jutu booster hati wege meje ijil star 441 hash
0: omae gaskom ya mage venue to marathon eh omae jitane jutu gitun duge number 1 jitane jutu gitun duga na onita niwa seke ngolole duge number 1 Ichil staff of Otwanash Ogi Nyon Silingi Shigata 7,000 John
2: 7,000 go ichi big 300
0: Aunga kumagele Kimoje bi ketom go sire silimbogol Staff of Otwanash Ogi Nyon duge number 1 Magere shi eniton Kamara linki pide ne silingi shik tiptem Agwe silingi shik sosom Staff of Otwanash Ogi we duge number ngapi
2: Iwe ndi duge number 1
0: We duge number 1 Gebendi pamoja enioton Star 441 hash agi we duge number 1
2: duge number 1 gwagisirgele ne duge number 1 gwagisirgele
0: sola
2: gwagisirgele sola gwagisirgele sola duge number 1 duga number 1 gwagisirgele sola agwaginde otok 7000 ibideni safari tagenge ngot ko tuma gwagunje kondok chesire ele butagenge
0: abo mogere chege tule misoko
2: ngijil star 441 hash igere kagipanga number 1 agoi number 7 meteju na laktukul ya duge number 1 olaga mwagele hii kagende watak 7000
0: star 441 itinye silingi shek tipte mago silingi sosom ama inyona gibide mara moja ero madame ni Gladys Kebenei
2: 7000
0: I know Leonard
2: 7000 kora Leonard
0: I know na jitane gile Joffrey
2: 7000 Catherine 7000
0: I know Massey
2: John Talam 7000
0: ero Faith
2: Mhm.
0: Ingo tokori nyone soko amena mgi.
2: Wei.
0: Konye jitane ge chenge ngu na mesima itake chilne.
2: Star 441 hash.
0: Agi nyon duga ne tani kosike kolone number 1.
4: Nairobi City Marathon kuma labatet kitu. Ni ko labatet ne tinye lele stand ne mami ne gionien. Kirwaen labatane para bare tab expressway. Ni toko edition ba mut oletetatke en Jumapili tariki 9 arawetab lo en kenyini. En taonitab Nairobi en parabaretab Expressway agiwangunen Uhuru Park. Ni kwa labatet ne tutos ruwaik chechin. Kirwai labatoshek ya ter gu half marathon. Nibwa kilomita ishe kito magenge 10 kilometers ak 42 kilometers. Agi na ile meet and fun run nibwa kilomita ishe ngmut. Asina chachang EFG tetuteta mwa en MFM. Jumatatu agi gumut kasi o meet ak Edwin Tanui ak Eric Ronu.
0: Abo atuna ni ata media makpev sa olingu kwa raisi kasi itkabesa ngu. Timeka zi jembo start ni ato live ni utu limited. Ako raisi kabesa. Download ni ngu ni ako tutimebe kasi ni ato ni podcast. Vituko eni ya neta njibabu sebu saati ika sini ya vituko njibabu salbe downloaded nguni Media Macwaves na watanika sima ele Media Macwaves more zauti more you
2: hagere kako nambiga sinduge number one kumie
0: ide yongo kumake ile paso la yeki bideni mara moja
2: yes kakile bideni kituwa safari itakenge mara moja peke yake
0: ingotko nye kotoa miname gie soko nyona kibide mara moja kikone direct nyan 7000
2: iji ile kituwa star 441 hash
0: Star 441 hash agi nyon duge number one.
2: Woi.
0: Star 441 hash agi nyon duge number one.
2: Duge number one kwa kisiri gele sola. Lakini kakinde watak 7,000 gije nga sola ek 300.
0: Ino jitari gile Evans.
2: Evans kwa kiyo gunbwana. Okini kakites dago sektaman ijege nduge number one.
0: Kiti nye dago sektaman. Yuto nguro isi kasi. Tiwe ndia gibiden mara moja eh. Ngototo misira rapi nikseli mbogon.
2: Okay, ogunjutok apo hapo. Ijile star 441 hash ya duge number one. Amen.

0: Hello, assistant.
1: Hello, what it is, man? I could never be a most chasing on the turn, and you never hated a gossip tip to my own Kurat and Clemot and Digital Man.
2: Would now you have Captain Absolve, Salwat, Absalmaji, when you.
1: You bending over not and you got Pigam and Pimutkul and Matisi on it and in your veranda, you got Tina and Big Young Man Gole, hey, by FM. Name you.
3: I'm
0: not going to say you're going
3: to
0: say
3: you're going to say you're going to say you're going to say you're going to say you're going to say
0: you're
3: going to say you're going
0: to say
3: you're going to
0: Safi
1: Joshua
4: Nem ye gilma
1: Nem ye
4: Igot wa jor wana na dina wono
0: Aja me gaga so igwe
4: Pichu ye gilma
1: Igato
4: Na na men jero no fiki a nyo no sta nagwa re kiblanga no mba su gor mi gina ra sam wel ago mi ten boyo ta gen ba go kwe nyu we Nege ba re gaula Akwenta na gubare kachuta akpo yo kachuta ni on mi ya jeto na gubare ginara somwe agitle bay chuni sa namba tu ya be kethia ko ni ogilme ogi mi o chumi ya te on moso ni
1: gibere
4: gibere bay chere ma ongo mi sing
1: ongo mi sing eje ngapi
5: eje ngapi no frog at dinner kwa mune o zalme zalme aji
0: kija me ge bayat
5: Ini agaklah kau tipu, no. Ini tu wawan agiri and teroknya ada school. Kami sangat macam yang ini kau no mui.
0: Hehehehehehe.
5: Yang ini kau nampak kami letak. Kami ada anak ini, kami amun apa sahaja supaya cukup miji ne. Nama yang macam yang kau lo. Tiga log semua kami dah negara kau hitam kami dah dibuat. Muka aku semua kami dah tuan itu kali lagi jawab orang sini jadi tarik ini taman.
0: Woi.
5: Rata ablo tu mister ke wei ngak ko tali. Eh dorok ki anta ni ne ko tu abe ni tu ulja ga tu re Samson basta ne bo sana ko tu ti nyara mbe do tari ni tama na ra we tablo ana mara ta ne te na ngata ji to ne gure skola gi rui agi ai ne bara ga malita o ga ga ne gi gure ni mi mi ne ge gure mo te tio ang ge gure nyao ta na ta jo me na ja u die ji to ne gi gure ne ju ba to ra ra bro cho se Aku ni gurun ni, bawa polis ni nak gurun dia kira. Aku bincang, bincang, bincang nak taruh. Negara kau jago bur, bayar kau ini nak bagai tu. Ia kau bukan orang yang kita lain ni. Nana jaga kejuara, amat dia nak uji kita nak gurun. Pindah pergi sekolah, pindah mall, raya kau yang kerja dia boleh kita guna entah itu lunga. Tapi kita ni gurun ni. Nampak apa lagi orang baru jurnalis tu dek awak wang ni hendak buat dia dekaja kau jual tu hiat kalau buat tu pun itu hiat dekau kita hiat dekau buat macam awak buat tu lagi macam ni engkau awak kau jual tu dek baru dek ini auto isim robi nak program dia nak cemai kat itu jadi aku kerana tahu.
6: Emo FM ni nyaw tugul.

0: Kita mai wap para guru yang mandari bayi ni ada tanah dek osek tip tembak soal saya soal kurang yang klima hotel digital man.
1: Ayu etap kap tinggal ni soal bayi menyewa.
0: Kau mau ke lelaki orang berani dah hikat pi kawan hijau kini ada tanah. Emai fak.
2: Berapa ada ni?
0: Nemye.
2: Kamu lihat soal saya.
1: Jangan kaya kau ayu et.
2: Nah, agak sih tu deh nak. Amo tau ni gol di marinwan pelanggan teracamu gini. Ini pentingnya orang nak pelabur amos, kabar amos orang jual ni. Ini mata nak pemudi ini saya canda ini ni orang nak pelabur tu ni. Ini kerja dengan apa sahaja orang ini nak tempat sahaja orang yang ini. Atau kalau kalau ni, kalau macam tu dia nak main.
0: Gonggai missing ini atas. Agar eh kami bikin kami tengok yang mana. Duga number one ang number five nih seten. Duga number gapi.
1: Duga number one ag number five.
0: Aguwe ni ato magili, kutoto misine silimba kwa iwagi biden mara moja. Star 441 H iwe duge number 1 anako duge number 5. Star 441 H iwe duge number 1 anako duge number 5. Maigere chie ni wata, mami chine miteni wata ni duge number 1 ang number 5 nige bendi ako mi 7000 yonitan kichenge bing mia tatu. Ichile star 441 na shangiwe duge number 1 anako number 5. Yani ama igu yenyo tanjita. Star 441 hash. Star 441 hash we duge number 1 anako niwe duge number 5.
1: Anango duge number 5. Kagenda duge number 1 7000. Kende duge number 5 kora 7000. Ibonga ni mwenye we ichagwa na genga. Wagi jokchi. Kia agun 7000 jekuk daire kwa mpesa. Kia agun

0: FM kokatashiyat nindoyi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopol. Itin biik chesire milionishek angwan eng betut age tugul. Emo FM ninyo tugul.
1: Emo FM ninyo tugul.
2: Lakini amangu alo kuitosi siku ni wandu wandu kaketa nyiwe kachenga njie nilu chichi kumatinye ngale bai bai kumye akopa kanisa siku unot kapesa kutinye kora ambaret kora naka maiko eskidogo kilemo lakini kole eno ini
3: wai
2: kole kochir ngalekab school fees en lakwet kole ngamuo mbarani nyun kokakakombwanda okot ekarisiek oeng anan ko somok yon sasapoteni lagokyuk en school chekokeon okilemo aya kocheng chi nemolo nebo kokwenyin kole yokombwandoi mbarani kokombwonchi mbarani kani kooonchin en beit kolokakombwonchi nekit kenyisiek five years kale konyo chichi kananyi konyokotem mbarani kana kong'ol bokokaranit mbaret ak kokol tumotis aya kango kakokol tumotis anyi kale kokokotesta anyi okere ole ayomekee aweki chichi rabinik anda on mowich tugul aweki rabinik amun bwonundo ano pastaek chotinye nyekeng'olole kodi mi tomate mbare nundi kola kongolo chichi kangole kamate kole ki katengete katemine tuguk cheu bandek ang nene kole chichi nacha kiangoi kombwanwon mbaret ko kinakamin kamu rabinik ko chechuk okiriboishe rabinik kole koninaweku rabinik kole acha kikekombwanwon mbaret kimelecho siwekwo rabinik kokakomwany chichi any kole olionen any nguni kakwamwan kode kapkirwok kole kaikai kochei ngalechu o kaikai ketoreton kemwa kit noyoe amun takiweki chichi rabinik kakorotyon aibu nguni itukoron biikab kaniset konyokokere kokere kit nekakimin en mbar kolele neomi iman kanisa chichi kaikere anyo kilemo kokakoimak any kou nondet kole tebunon any kesorwon en kapkirwok kolionen komin chito tumotet en mbarenyun o kiakombwonchi lakini kakas takiwekyi rabinik amun momoe tumotet kongoi mising kilemo Ronaldo tukosiechu bokol mekenyo
3: kongoi on ole kibendi en yoton keyote conference kibreak kibo simoishek sikobit keng'ololchin en yoniton ako yon yoton oloton ko kakimwaa en yoton sarbek kakimwaa ne biik yoton chemi soko
4: kakimwa kele ngot imii soko ak imeche chepkondok saini kimeche iyebit komie ngot imeche pesa saini kemi duket namba 5
3: ako rabinik kemi ongo 11,000
4: ako mi bonus chebo elibushek somok ebit komie
3: ako biik atachu kichenge
4: kichenge biik pokol somok
3: amoe ikas komie mi 11,000 inimae 11,000 ibiden sabarishek oeng ko ngot imae 3,000 komae chito netom inyoru rabinik chesire 200 ibiden mara moja kekonin 1,000 lakini ngot imae 11,000 ibiden sabarishek oeng
4: ako kakimwa kele iwe amu kakeyai koek rahisi kabisa nitok ichile kityo *441# tatyo iyat duket namba 5
3: amoe ikas komie
4: kabisa iyat duket namba 5 keyokun chepkondo chu *441#
3: amoe chito nechutu nguni kekere en yoniton direct nguni keswen komi biik chemuch kobakak 3,000 anan ko 11,000 kemi kap kirwok star 442 nash kotoke chutu kap kirwok nguni kwa kumwa kele mitiri elibushek tamana yenge koi tipik pokol somok ako pita kora 3000 koi tipik pokol somok inoni 11000 kola asima ibidin sabarishe koe
5: star 441
3: ilaba duge number 5 amma ilaba to duge number 5 inaona madam ngile chain kwa kikoi 3000 Ainaona kora agne ball kai gonen 3000 enyatan ainaona kora rastas kai gonen 3000 ainaona kora bena 3000 ainaona kora courier 3000 ainaona madam ngile joylin 3000 staff of otwanash agiwe duga number 5
4: duga ne kugagende 11000 agende kora yotok elibuchek somok che bonus ebit komie kagende bonus yani bonus iwe kujitane katieme mata kunyor 11000 kelewe amuga gai jut sokomurwa kolazima giagu ne elibuchek somok
3: yani gotoke chenga elibu somok agibide mara moja amen ibide no na bana ne boeng kongot komie yoro leva kora gego ne 3000 niku yani yotan
4: iji le kora star 441 hash nami yotoko mie star 441 hash After kai jil star 441 hash inde okay agi atas duge number 5 duge number 8 mete duge number 1 awe number 7 yard number 5 inege amu yata kole kaginde bonus cha 3000 agende kora 11000 star 441 hash
3: amai chile star
5: 441 hash.
3: I know na wara chitane gile Gilbert.
4: Evan Stalam.
3: I know on Hesbon wara.
4: Hesbon kwa kiyo 11,000.
3: I know on Robert Cole.
4: 11,000.
3: I know on Benalin ngeno.
4: 11,000.
3: I know on abuana chitane gile wara chastas meto.
4: 11,000 meto.
3: Amma igas kumye. Star 441 hash agi laba duge namba gabi.
4: Laba duge namba. Duge namba 5. Laba duge namba 5.
3: Amma iwe duge namba 5 ke miten gab kiru wage Newton. Boy apko geni atari atwe gap kirwa
6: jamke element ya sikilese omune
4: ki jamke
6: gale kai tu mo jan to nyambare nyu a jagi ji ye rahi boy ji maja ga u ga maja nahi imana inweri ko lein Kebaik kita munggu jiji, gimana kalau bahasa ya? Gimana orang berani dalam Jehovah? Angkat jam ni mana kau sa?
4: Kalau munggu aku buat kita barat tu, aku mana munggu itu?
6: Nanti aku barat lagi ni mana? Iga kau buat mana lagi ni?
4: Woi,
6: kau jero, amajaan ni, amu kita baik siapa ini? Kau mami aja kau lawe kita ini kau kita itu anu tapi ini kita tahu kita sama tapi ini kita amzis sama tapi ini kau baik siapa? Kau kita itu anak orang, kami jangan gokol tu mesti ni naya ram gokol ni tu mesti darah kita jinta manja ingat leh ayahnya orang itu cinta ni orang itu tayar ni ingat leh mati mesti kimi ni kemas begalan. Kami ni tu mesti orang tak yes tak kita cuman ini betul sih kira nak jenis kira kampuan ni, kami jenis sih mesti.
3: 5 years.
6: Ay, kau kita kau kita tu mesti sebaran is. Ay, ayah magi kan antukun diuja. Ronaldo magi na ya, kau tu pasti berubah begalan. Kau kau ni Ronaldo.
3: Onge benye guna niton John Cena.
7: Kamu apa nak lemo alpha ni nampak sudi.
3: Kita mege.
7: Kamu apa alpha no nana yang ambil nana apa kan nisan no. Ini gua kecil ni, ini tanggul ni, ni orang pani parat ke ni je mungkin. Kau ikan naik kat sini, ini cukup minat mati. Ia orang ni minat mati. Kau ingat bawa kecil, kau ingat sendiri ni minat mati. Tapi, kau guru ni ani, kau ingat ke sih kau jero. Alam ni ane orang ani. Ikan ni sih, tu ke ane kita. Nak kena ni nak mesti boleh nak kena kuat sih kau jero. Kita ni mungkin kecil ni, kau ingat ke? Tapi kau yang ramai sih kau awal tu coba ke ni rumah. Kalau mana kau anjing ni aku beli, minat mati engkau. Anak bung bung aja nak kira tanah beli, jika aja ni, ni mana ni? Lagi ni, ni ribu, lagi ni mati minki, kau ini ni. Tapi ini nak kiasuah tak nak ter, ni mana ni? Aini lana apa yang baik kita akan ini? Oh, bosan aku kira tanah bung tunggu kira tanah beli, tarik tu angkau mana ni? Mati minki. Anak bung cik, kau mami ni lana ni lana ni ada mai kerana ni, ibu ibu lepas ni ni kira tanah kerana ini. Kita ni ada mai kita begini sih berjaga tiada ni bawa mana pare? Anak ni lana ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni nikiyechina kikirichie kuki kamunginye nikichenge mami atawaisi nikilene ni aldera moita ikikira rabine unda mbare ngunde wajira ibeza kapa koko rabine kuchiki ya jiba jizina mami saa nike kukwe tine ikikira gini kote yabaita jiba kini jengmu mungu wangani le ya daiku wa atani tuka kisiko kuwambo paika jiba kini jengmu koko kisuma takile mo vila jansina kama samo
3: Kongoi missing John Cena ini orang itu. Arab ni deh.
5: Kamu nak jadi mu?
3: Kita megai.
5: Karena di Iran kita jemu Iran, kamu kita mu aja ni dah nama kiri. Tuhu kita jembar itu mana ini di nama ini itu mati. Ia ni hanya nama ini. Jadi aku ini. Jadi muncul lagi John sekarang. Tapi tadi ini juga orang ini juga mati. So, amat cukup tinggi leheran. Amat cukup mesti. Amat lekas macam kongat tapi tak guruh ini. Aku setahu orang gua angkau pelajaran karena apa tabah ini. Aku ngah jauh tapi tak lagi gombal di jamu ini siapa ini. Aku kira tambah sini ni ada kau bagi gua ni, kau gua ambil gua ni. Esterin barano, kau barano.
3: Kilemo kimi kagumwa gele kimi duga number 5. Duga ni number 5 kukagenda 11,000 yani ngibiden kumye wendi kag 11,000 ngi jokchi ngi kaskemwa gibiden ke akuni 11,000 ngumenyoru 11,000 kukagenda kora bonus chibale bushek somok labda itebege ile gibiden esiling ata ngitinye siling tip temako siling tasamiwe ibiden isabari tagenge age meje kichukuno tok lakini jokchi ngi kaskwa kumwa ke meje ijil *441# after kainde hashwe ibiden sabari tagenge duga number 5 ya duga number 5 ya kagisirgele phone kukagenda watak 11,000 agenda kora bonus chibale busomok ago iwe ngotkoto mainyoru pesa jesire 1,000 iju tumara moja peke yake ngoto genyono lako tiku nega kirwa committee njep kundogre yu cheng rabini ju 11,000 anani cheng 3,000 ibi deni safari tagenge nguni kongo sogiga inyoru gi ibi deni safari iche kwa ye icheng 11,000 lakene nguge jutu netaya netoma itieme kabisa ibi deni safari tagenge kwanza jita netoma kutieme kabisa mako igose nilibu uche kisomok *441# agi we duge number 5 we duge number 5 mami jine misoko nguni mami jine kwa kujut kakamwa gele hii ijile kwa rock *441# *441# aino an Agustin Kebenei kwa kiko 11,000 boyot Viola Ruto. 11,000 kora. Samson Kangogo. Kitore 3,000. Ezra. 3,000 Ezra. Edith Kosgei. 3,000. Agot Lean. Hire Lean agine wagi goi 3,000. Aino Dorcas agine. 3,000. Yani ingutkumi, yani ingutukichi ingot 11,000 agi misi 11,000. Kumbo agi mago aktien kinjasi kagi goni 3,000. Ichi lene.
4: *441#
3: *441# agi we duge namba ngapi?
4: We duge namba 5. Tage mi duge number 5. Amu duga ni number 5. Uwe kukagenda 11,000. Agenda kora bonus. Chepa ili busomuk. Ngutkutu maibiden jito yega njine. Amu miu 11,000. Ngume nyoro 11,000. Nili bushek tamana kagenge. Keogu nili bushek somuk. Chamke mwage lingi biden ii richi sime ngu. Richi sime ngu amugi wakun jep kondo juda ire kwa mpesa ni ngu. Namgitio sime chita agijil *441# after kai jil *441# ke meje ya duge number 5. Mete number 1 ako 7 ya number 5 nege amu yata kule mijep kondo
3: amu ngima ito kike lita nikikere
4: wai
3: *441# agi weduge number ngapi
4: weduge number 5
3: aina wana gergo uji madame niyo Beris Tanui
4: Beris Tanui ngalekcho wa Beris
3: aina wana rapu wana Duncan Kirui
4: Duncan Kirui 7,000
3: gergo uba wana Hillary Rono
4: 11,000
3: aina wana rakine wana Isaiah Meto
4: kwa gago nilibu somoku
3: ili yuko kwa gago nambi kapsa kule yuko yujudkition gergo uba wanda ni William Bate gergo uba rapu wana ni kikure Samson Kurgat aina wana rapu wana Moses
4: *441# agi yaduge number 5 nami wata kumie lazima yaduge number 5
3: *441#
4: *441#.
3: *441# en yuton. Ainona, yani ker go ure yue. Ajo mbi kese buge.
4: Oh, gure ine, agere yuton ne gure ngo Abdi Morogo. Korno jita age Brand Limo. Eh, Benson Chumba.
3: Hey, ker go mada menio gure ne Clenis Cheruyot.
4: Woi.
3: Kiragne bwana Bernard Koskei. Ainona bwana John Korir, akwaini wara bwana Lily Bate, akwagere Irene Mayo, akwagere negile Hilda Langat, akwaini wara bwana Moses Limo, akwagere. Hey, ile yuko chitane jutungu, chenot kotoke nyone netai, ichil get your name.
4: *441# ya duge number 5, iwega agi 11,000 ak 3,000.
3: *441# yenye oniton. Ake kasara abe, cheukta.
8: Salvei.
4: Uwe, cheukta.
8: Ile ne kaptalam inda tu mana maga.
4: Ami wel kapta kaptalam.
8: So, ingwe koro min ngale gogi beti ami. Ah, se te tu tieti wa me jale ji pohanta noi.
4: Wai.
8: Ha, ja kini magi menye ge gole to ang guto no gole kita no gole bang gimbare to ap kita.
4: Galeng gua kompuan kita kone nyinet.
8: Aku na mami jo, kalau jijau jo no ngerti, wui kau biru lagi. Tet jam bikin macam mana? Hanya gigi wui jijau rapi ni. Ep orang tu kimi jijau kau kuat payshun kik lagi. Neman kita jualnya, neng kau itu kan ni sah. Pilih aman. Kau tu tu mana tu? Tumbu tempat kerja aku naik jo. Aku ni saya kan nama kau jijau na wui. Kongoi.
3: Ibu hati terit.
9: Beri je.
4: Wui.
9: Omune bojege.
4: Kija mega Egipto.
9: Gongoi salvei. Igere iklemo.
4: Eh eh.
9: Ya ga gombana nintare kana na gomban pare koron. Kuma to samuan planning chaju.
4: Eman.
9: Inge tele kimi bongo sage kimi bongo sage ni ga gombone pare jorwenyo. Pogi gombani ku baia. Sajan this man ko ko le ma ko le bande kan ta le ga bol bande ko tep for a long time. Gole ji bonda ni ngeti goi ko nomre samangan ke Gogol marakwe kara bangwan. Ogesmu wasapa. Ogesmu wanan. Alan fogo geti ora ogesta ora marakwe. Gole jiji gai ngai ama number en yo marambile. Gole ji kya ko mbwan ki bunaro ga nan kya ko mbwan gini. Yo to gamba ja mwale enge ni le mando angal ji jo. Kin ko mbwan mbara na ugindo mama shi da sasa ga ni ge tortin sai ga ngi. Ye to la lamkan sai gili me la lamkan foto fas time.
4: Yes.
9: Atin gale na muaji bi ginga dile mi some various places lagi gole in ku to matet angata lagu naro ke no.
4: O
9: makete potu jo angata le mari gol. Tamdo tin tu jo ke gol. O ame dik jo le ji mama no got ku ga ingete te mai meje ta go man number ati. Ngeta nyoni highlight ame dik jo go sina ki ji le ji o ngu ni mata ba ba ji u ni mushi ko ke le ji ni meta wa go le meta wa ba tembara ni. Ngeta ko nyuri je gondo ngu ma ko aya. O go ji no se ji agreement got ko ame ge na gata sang bara jo. Kolaban ilman ki profit ki tanyo ne sana ngeta na ngoje kondo ki nam dage o jaiga ki jono lagi ne malas ma ile sa gan dida bana kongoi klemo nge tuye pe tu tamuta to na inter captain
4: kongoi kongoi asante sana
3: ai na on ki bendi ko na tare ni atan tenge ja lamba tin tret
10: lemo asalvei
4: wai tenge ja
10: Kibin dia ager meno, kibin dia ager meno. Mat tengal ke jitu lepas tas. Kini gua kumpul lagi buat ni.
3: Ager meno kasi.
10: Ager meno 5 years. Ager meno 5 years nasi nak kelil.
4: Eh?
10: Eh?
4: Ibu tu aja tiada ni ke kumpulan. Kuai ulu makta.
10: Kapi sanggup jadi tempat itu kumnya kuat kuat kumnya oke lagi ke setelah itu.
3: Atege jawe.
10: Gongoi baise.
3: Gongoi blanat.
11: Bege lemo amune ga desia to.
3: Bye bye wega besa.
11: Kuma ka ka ka sai ngale ga tomate tiwe. Are ko mo ta ji tamba ka ko rongko le ko ali ama ma ga mi tomate do.
3: Imagine.
11: Ba ga yo na ga le ba tra asna ra no ko mo ni kita ko mi ro bona la ko mi mo so nge. Ko ko mo ene. Enda kita mau tolong pin sama teh nampak. len boy man nagi ko ngal bar ko ni tumate ko garan ni tu lagi ya ma ko palta tumate ko chenge jo chabi ke batro tum tumate te ngoror
3: gongoi gongoi amazing filmon
12: de tichi del manang wir tam sala amon
3: ki jame ge
12: kina ma manane kuma ma ge mo ji ji me la ngam ni tumate wonga si hino ko man yangi gombonda mbare ki gombonda mbare agi mwa ilenen enyonde ine yesira agre mengi ngele mbara na ye gomban inyi mine bande inyi mine maragone ana inyi mine miwe lagen muna motiki yama inyi mine bande agoro inyi mine limote kumoja pe kutuna rai nubo mbare kutono si nenda munge butagre mengi yama inyi mine bande kimye lenyo mine tumate nebe ngurane nyi parage gombane nyi nyi min bangi agi gele mine bande gmo mo jabo dinana bo mena dinana bo re nebo bare right kutiga le diji ka gombane wo nyi min bande dinana bo bare right ko tuno si gijon
3: gongoi missing agere madame ni amore de la baga senta ola balodiani
13: anak lemo
3: hey
13: amuna namba studio lemo
3: bye bye lemo studio
13: kwane ba kona ba mwan mbare tara kwane na mwan skin le gonde ba
3: ha
13: ha ai bona de greñi ta ke ko mo gere guni kine ba de mbare o tuma de ko ba mungare
3: ha
13: ha aje ngi sio go bone ba ra ke yine ta go na ng lemo mo ri na go bunga senda
3: Kongoi gatwe mi jaba gar senta tugul. Kongoi missing.
13: Sawa.
3: Kongoi missing. Amaga bege nyoru ngalio zwa binye ga testai. Lakini msalbe vi ke misoko. Pige misoko ga mwa gele iwe. Kiote duge na aga geger number 5 Kilimendi. Kager duga not on the direct. Kager number 5 ga yo chi big tugul as duge number 1. Hiro, kager duge number 1. Ako ni ko ginde ne 12,000 ko chi big mi aine. Woi. I'm going to 5,000 upon us.
4: Mm-hmm.
3: 12,000 upon us, not on about 5,000. I'm going to go to number one.
4: I'm going to go to number one. Eh, eh.
3: Ichi le staff of Otwanash Agilaba Duga number one. I'm going to go marathon. I'm going to go to 12,000. Come here 5,000 bonus.
4: I'm going to go to 12,000.
3: Ichi le staff of Otwanash Agilaba Duga number one.
4: Duga number one, we're going to 12,000. I'm going to go to come here. 12,000 goje yani ngiye ku successful bid age ya gon 12,000 give me send ngiye gon bonus juje bo 5,000
3: ama ina simeng wagi chile staff of Otwanash ogime duga number 1 igunji tone tie ne jute sokoni
4: ya duga number 1
3: mami chino ogere salve mongen ko bogu yapigana ne staff of Otwanash agiwe duga number 1
4: wei
3: yuta nako tukotoka to menyone soko iwagi bide mara moja Ketorena ngotume wa 5,000 iwe ngotime 12,000 ipide mara mbili ngotime ne
4: star 441
3: Gerbona ni wasimwa tutiko
4: ehe
3: Abraham ngeno
4: Abraham ngeno ngale jongeno
3: ako kiko 5,000 Abraham
4: star 441 hash
3: oini korapo yone kikuren Samuel Langat
4: Samuel hey
3: oki kwa yakine 5,000
4: mhm
3: oini koramadam nile Catherine Piegon Eh, kwa kikoi 5,000. Omae gas kumye, ingoti macha in iwega agil 12,000 ipide sabarishe kwaeng. Ngoti ma iwega 12,000 ipide marabili. Staff of Otwanash, duge number one.
14: Boyboyen MOFM eng inyego store ndenyo eng chamet aga osubet negirogonech eng beberwek tugul chebo kolenjin kounoto angot itinye ngolion anago gerengung kosubke ak tetutik anago ketishoni irutechech eng Media Max Network Limited DSM please korobet letai Kijabe Street Nairobi anan isurwa ibaruet eng PO Box 103618-00101 Nairobi anan ibirwe simet eng number 07 06 333 777 SMS kunyo 21730 anan isiruwech mail kunyo feedback@mediamax.co.ke
15: Piga kolenji onge beta o gigi lego sirve tu chegada
14: Deb sinai nutok inagen Unai much ites na e
16: Kumachu karake igundike soba Yomi machi chito Mami achaywe tuye ni kini torite kebeto kena kini sera chebanu kuibie kebanu
3: ombra vise kwa mkwambi lakini ngoit mwishu nakipire kura
17: mebe tagili
3: mebe tagili maite ligiri ile mivaisho nakimeja sinyo kusaru
16: ngalek chegini binyu ngalek jeje nivokwa ngu ngalek jete jevich ngalek jete jago tuju damenge
18: ongitubi mbinkar rastu wajula onge ngalwa ishitu kechubi imoni tolosho
19: tepsi na ing ema fm omite nag samito ak dan bet mawaya
20: mam I want the strong one.
21: No, I want the one that flies.
22: I'm taking the super speed one.
23: Breakfast just got super. Introducing Zesta Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
24: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
23: So kids get their heroes and you get rewarded too.
25: Zesta Super Breakfast.
0: Emo sta mungaret eng emo FM ninyo tugul
26: itagat eng logoiwek chebo mungaret kainenyu ko Elisheba Chebet kagogon kayamiset president Dr. William Ruto nebo ugimit ripset nebo itonwekab emet serikalinyi kongololi inendet en county notok nebo Samburu kimasta nebo Wamba eng igorta nebo kabeletab kei nebo karishek nenat ko Rhino Charge kebeberta nebo 37 eng kasaratak kokong'ong inendet kole ete inendet kitaban petut notok nebo poror nebo minsetab ketik kole kamwa kole kiyae eng kwenutab arawetab sogol anan ko taman ak agenge ninitok
27: Over the 7 years, you have proven that partnership between the private and public sectors can accomplish. You have raised close to 2.8 billion Kenya shillings for conservation of our very precious forests. But our work must endure. The fences you have built, the legacy you have

Chige, alin magibestosi. Ngabuatan ne barwe ne gibatari gila arawet ab sogol 69. Ginasi chige, alin magibestosi. We! The lesson mwenye tumbala rafsa kumbata pole pole. We, kule, kutiana gandegi tungule iwe. Kule, gitot kubara, kaso.

0: sawa kabisa kagweka soko bet kema te bujeta kama no ke chini pa kama no tenga os kalungo ta bujeta brani ab amang wale iba ba ngi tuko lemi tenga sarta na thana gara rando bater gite aing arawet kuno bala kago bege nyit kara gimi no supu no bage nyit kabisa gal rap no supu no bage nyit arawet mu chemi te tai bas ko bege nyit kara kota jama te bege chale to su ne bang karu tuku kya ta chigi ge te tenge nyini to su koi sulda ya koi kot koi ta nongut kuto mai sulda ya koi tui tuku ka sarta temunci kabisa pangan pole pole imugaksei kila kitu ko mugaksei iko ke pangan kabisa ngore na tne gararan ngote ke temunci gasi she kyo tjo bo ne kyo kinge age pangan kabisa ingula baga imugaksei tugul tugul e ta ke jogi gilge age ai boisho ne kyo tjo imugaksei ago boisho ne kyo tjo tililen kyo tjo bunu mbare ne kyo pas ke bendi tai nematin kebe pertana tar bate bu jeta kwa manut keji ne bagamanut hengos kalamut abe tu tabrani yuto ko im fm reading not reading buri tab college ne geche metugul ke gir gele ka kilangune ge hinga sarta ga tugul age gu bikyat jikimen eng position ke terter eng mitugul le mitei eng kebe berta ga tugul jiba gaundi sejak a se ge bendi tai ku not ke ngore not ne gararan sawa sawa alright so bi tenye ge na conference so bi tenye ge tau ge na conference mo she conference ame che koro ki goy tesli ki shegel bu che pokal rabi che kyat che mitei engi wanja duget ko namba tesap agi sumo tu tik tukul ara gara gasi gena amui mabagi itau ago metari akki ga amen siling sosop ame amegi e maze ne kwa gir sugizi ko ya meter process ke gonen ge agere ko konda afare ni bawol bu tagil buen e lagi me ko galya meter rabi che jang imetai tena rabishe ke jang si namel butne ge ay nge be duge number 7 duge number 7 ko tinya teta ne gelda elbu bogala genge duge number 7 ne ko tinya teta ne gelda elbu bogala genge ni ko teta na tana ba jigo teta na tana kim kabisa lakini ko to ma gelda teta ne mitenya tai amaji ge jeng chita ne loyal nendo eng dugane in fact go dagi nyoru bik somo kindo number 1 number 2 number 3 elbu kanam kanam kanam kanam kanam sitige sige tauni ata ne ne ye chil ki to star 441 star 7 ash star 441 star 7 ash kuno takicho age wagenga nindo ke gone ne lebuka nam chuguk 50 mara kwanza lebuka nam chitrilen ngami tarakaraga isubaroro tiktukul sumatu tiktukul agindo age wagenga ngoro no kyata chengusu anan chindo kubwara duget nota number 7 star 441 star 7 ash ngona jep ra mamiji wacha tuongeze pesa 60000 60000 mara ya kwanza 60000 star 441 star 7 ash 60000 60000 mara ya kwanza akuna 70000 70000 70000 70,000
1: Duget ko number
0: 7 amaji zumo tuti kabisa ago mwisho mamaji jili lata moja ago ki mi kitakenga no kia kumwa ago ki kia mwa kila karapto ngu ki namagi kumetchech yel gay pacha met karo ngu ki namagi metoji bigala pacha meto uyenye
1: pacha met kariron
0: star 441 star 7 ash ngu na chep chepara karaka gigat ira mami joga takenge na gago jutse 0722651
1: ha
0: matter process
1: matter process
0: kiya emano
1: matter process
0: aguga itiam kabisa biyo kujita na gaje chepe tu indo matter process aya mijita na kabisa ne very sharp nyota gutinya kabisa
1: nyota guti
0: mesubinga tutik kagleji nyodu ge number 7
1: duge number 7
0: kole memu gaksei
1: kwa tugeta number 1
0: kwa tugeta number 1 ni tofauti na number 4 ang number 7
1: alengera school fees agati ndagai muti number fees kwele ha ngaramyu to kwa marami sagina
0: 80000
1: mara kwanza
0: 80000
1: mara ya pili duget nigimite kwa duget number 8 duget number 7 ijile to star 441 star 7 ash kuno tanogitu
0: duget siju tu dugeti ju tu resil ko ngete sil dimtem ago sil zosom
1: mazirata
0: isiju tu kitu urujaga getes ko 90
1: mara kwanza
0: 90000
1: tangi sab kisa
0: Duget ko number 7. Rabi kapsa man, mi bigit niya nyota man. 0730 na ubeki na parang 409. Kaya la isme meji isu mga tuti kikumuaya sawa. Lakini, kikikwaji silika ritamak sumu. Imagine kikunin 43 shili.
1: Imagine.
0: Nagata kikunin 1100. Kakwe kilipu bako langkut. Urja mi meset 1100 lunguno. Chita kichuni ndu wengdu gani. Michi tinapa 0740 na ubeki 016 stegei. Kika inyuru uja rapiche kijanga pisa. Imuni kapisa. Michi tinapa 0700 ubeki 512. Kika inyuru rapiche kijanga.
1: Tia itabangete
0: kino. Michi tinapa 0722 ubeki na barungu 282.
1: Tia itabangete.
0: Kika inyuru rapiche kijanga. Mito ajibiga lak. Chita naba 0713876. Kika inyuru rapiche kijanga. Mito ajilago kapkota ke. Chita naba 0724 ubeki na barungu 616. Kika inyuru rapiche kijanga. Mito ajilago kapkota. Kwa tage, Duget ko number 7. Imagine kekwonen sayi, ilipu poko la genge. Imagine kekwonen ilipu poko la genge sayi.
1: Agis wa nani?
0: Ndati kekwonen sayi, ilipu poko la genge. Nena wakzinginye. Tosi moji wale ilipu poko, kweke ilipu poko la mut kumabeginyini. Ngini la gili nimeje ketinye sayi ya rapto. Agili nimeje ketinye sayi, kuli kualde ilipu poko la genge. Elbu bagal rapiche kalak tuul joga gugunin.
1: Yani iwalde yano siling pagali kuing siling elbu.
0: Yes.
1: Agi wal kuing elbu na toki.
0: Kuing elbu taman.
1: Kuing elbu taman.
0: Yani esabu kya kubiran kagi lishe kya xai kum mecho kuing na to.
1: Iwalde yano 100,000.
0: Mati kira ille ganyo siling pagalam kubet. Mecho ganyo siling pagal muna ibati lei. Aite inegi ini. Kotko wala kuing elbu. Aite inegi ini kotko wala kuing elbu. Sabu kya tu cuma cikir pun guna. Rau dati bujin elu bukan sahi. Nenek dati negeri lain dati biaya gule. Kongkotnya je Disember. Inyonya mesak boi segilen. Atenya bukan lian nenyu. Ani miatanu nenyu. Atenya elu nusu million. Geng-gengal elu bukan mood gule cipta tu tegin. Atenya nusu million caju.
1: Engano.
0: Yang seluali.
1: Ii, kau gaya mahu guna.
0: Ii, nama jenis ni kucu tu, kucu tu punya aje ringing mesa iwe. Kumagi leno istine korak pataman tijenen.
1: Ii,
0: ni iba, aku tu tu jeli pataman cukup kita yang seluali ngomongnya. Iba angkan kucu muda aku, eli bu tiptem. Iba angkan kuah buat ni muda, ramai file sayi. Mengarai nama jawab sayi, aku mengarai tanya ni. Kucu mau kau ekpi. Kaya kasih kau gaya ringing mahu tini coba ini tapa Amerika. Kalau nyonya Elly nara itu teman,
1: Elly nois.
0: Ii, kalau nyonya Elly nara itu teman, kita mau Amerika. Lagi ni apa? Asal kita kau Amerika, go magosan ni. Lagi ni, from my own research, pikir driver ni kau mien. Ya mita buta bin, ya mita buta bin Elly no. Kupi kau mujeli.
1: Ii,
0: angano. Wit kau nanya?
1: Wit kau angano.
0: Ii, amu kagir kagil kureme tab Ukraine, aku kureme tab Russia. Kale expectation mwezi wa kwanza au mwezi wa pili kialdae 90 kilos nipa mjele ana uwi 8,000 ingi mbar expectation
1: ingi Ukraine ake in Russia ingi Ukraine siya jangiri ingibar chinge kwa serious siya jangu buni ondok mijige kure kamande kamande kubunu Canada Ukraine akrasha.
0: Kamanda aku kau jaga, kau magat kau jaga lah jawab aku.
1: Lentils. Inge jang lentils is.
0: Angin kamanda.
1: Inge lentils.
0: Jadi jangan
1: is. Inge lentils kau, ay nama inge mijelion. Lain itu lent. Kamanda jala kau le cai gule kamanda original kamanda. Kibu sana sana kau benar Canada, akrasha, ak Ukraine.
0: So ngoti tinya baret me moji ko langano prepare ngabisa agi ko September me ngosi September mwezi wa 8 wikiisha panda.

0: enjoying peace today in Kerio Valley. All the time we've never had development, tangible development. But with the prevailing peace today, I assure you even we have seen the kind of development that is taking place in Kerio Valley.
1: Kumusta nyigula speaker in county assembly nebal gea marakwet lawe kibire membe adu natopo county assembly agomo gule tinye gama unet kule wendikirop kote seta baisyonu kibo gama nuchiki gato enka sarsana taini gagile weni nego membe atap county assembly nebo kebebe rataga.
2: You could serve as an MCA for 15 years and there could be nothing to write home. You can serve for a year or less and the impact that you bring to your people can be remembered for generations to come. I have no doubt in my mind that for the next 1 year that Festus will be serving the great people of Endo, we will see impact, we will see development, and we will see progress.
1: Kago gon gorset rebiwa tab county commissioner ni banjoro mokin tangun we team ngi ge chabaga berata go bisi no tnu ke yana tin ye go toy ga ngun ngunyo se ketinye yi asi go bit ke stoy ga yaut che mus ko ngam tutu ge chaba la se ta gro toy we ge gono le no visi ni ne mite joro he ga ngo ger mingi ge chabaga berata go ret ba mu che mauna ro ke agwe na ro ge ko ma disi si mokin ko le ka ya asku chu ti of se ge chabaga al ye na su go ye ge tutu ge chabaga to le chaba ro toy we ga lo se ten oret ni bo njoro a ko au narok
3: hali ya usalama sisi tutakabiliana nayo, tuhakikishe kwamba sehemu hiyo iko na amani ya kutosha, tauni hiyo iko na uhuru wa kutosha. Majangili hawa tutawakabilia, tutawashika, tuwapeleke mbele ya sheria, basi inji iweze kurudi kisalama. Iliweza kuelewa na wao baada ya kuongea kwa muda mrefu kuhusiana na zile mikakati ambayo serikali itachukua, kwa mfano kwamba tutaweza kufanya mabadiliko ya maafisa wetu wa usalama katika sehemu hiyo ambao kwa sehemu kidogo wamezembea kazini, vilevile wakawa na hisia tofauti tofauti kuhusiana na wale wanaosimamia nyumba kumi. Vile vile tunasema kesho wafanyiwe uchaguzi, wawe na wasimamizi wa nyumba kumi wapya. Vile vile tukasema wao pia kama wananchi wa sehemu hiyo watusaidie na sisi kutuambia wale ambao wanashiriki mambo ya ukosefu wa usalama, sababu ni watoto kutoka Mauche wanajulikana kwa majina na wengine hata wameshikwa wamepelekwa mahakamani.
1: En county nebo Elgeyo Marakwet ko ai banu gab oret mengi chebo ko tap sangurur en Marakwet West en ko ne rekini sergali tap county no to sub kag ka mogole ki gotabani chegene te tutu chiba banda tai kama mengi cha to le ganda ki gotaban sergali tap county rabini chiba ya e tap oret nebo yemit ketabe o kilos ko kasarta ne gi be geret nebo bi gab emet o ba sheta rabini gen budget nebo gi tap le busen te magmut o le busen te maglo ko mitete tutu kala tole che ki go o mitete tutu kala kigo testai
4: ile pesa yenye tuliweka parapara ya Yemit Katabin Kilos Road ambaye wananchi wa Sanguru sub location wa jumla wanatumia, wakaachi pale ni wengi. So tunataka tuulize ofisi ya governor through our MCA Mheshimiwa Abdi kwamba hiyo pesa ilienda wapi.
5: Kuna sabe ya wa kwanza alikuja na huyo tulifurahia, alikuja tukawapa watoto wakaenda pamoja wakachora, lakini hawakufika sehemu ya juu, walifika katikati akapotea, sijui nani alimfinya akaenda. Lakini mwingine akakuja akufitia kwetu, alianzia huko chini akaleta watu wa huko kiao wakachora hiyo barabara mpaka juu. Tulishangaa sana na tukauliza huyo sabea kwamba yeye ni nani na ule wa kwanza alienda wapi. Akasema ametumwa na CS ya Roots kuchora na ule wa kwanza achui hata ni nani. So tunauliza hao watu wawili ambao walikuja kuchora hii barabara wamemaliza pesa ama bado iko
1: site mugai bunloye gabe meten koinda kaine nyuko Tabitha Rotich.
6: Jotok kogalogo iwegabe met eng nwagindo kongete emo FM.
7: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
8: K27 Nyele
9: FM kogete shiet nendoi eng pororietab Kolenjin kosubke ak chikilishetab Geopool. Itin piik chesire milionishek angwan eng petut age tugul. Emo FM ninyo tugul.
10: Emo FM
11: ni kote tutietab tepsi nai.
9: Sobet komache kokiletab kei. Notok amune eng Emo FM kinetige ortinwek cheimuch kokimitin eng rabishek eng kila betut Jumatatu agoi komut kasi sait oeng nebo langat agoi sait somok nebo kemboi keibun tetutik cheterter chekonoptoi sobengung.
8: Iman kabisa koite sait aeng kekere tetutik yoto che kanoptoi sobengung eng kasarta age tugul. Boisionik yoto che imuch keai ak kowal sobondongung kabisa. Angen ale kakorik siasa lakini ongikilgei. Ongeker boisionik che kiai, ongeker kasisiek yoto chobo gaa chobo boisie tugul boisie kabisa. Ko kimitei ak one of my seniors. Gure. Isaya Ngetich ko baba nenyu nebo kot age. Ko kidiskosani ole wenditoi emet, keng'alale ole wenditoi emet, ole wenditoi ulimwengu sai. And you see, imukakse kila kitu. Mi business idea age no kokon sabu kobakir ale, tomo kityo kitiny, mi konai ne kitomo kitiny kityo siketau keng'usu rabishek. Iro, amache iwe chepterit ngotimite Nandi, we chepterit ana iwe senetwa, ana iwe lolduga, ana iwe uskenishe kiaba tuga, akicheng rurwe kiaba elbu sasamang mut, taune chata chaba elbu sasamang mut, cheng kitcho aeng anang kusumok, icheng rurwe kiata chaba ikire kapsa karar ni burwa ko gimen, koin, mecheng kiaga tipiko ikip kamising. Cheng rurwe chata cha agigetu agibaye suswe ki amyotin mi sab chana meche sita ki net ke periuta ke ira anka sene ale tuga jab mitai olimpaka olin kutu kukurum kasi tamu kimi jenna kikipu ap kila kipurish tuga maa mi namana kini kiparsinye tuga sigiri kuku ikslo tuga nyoru chita naga giro riyati ngole nyirani laini siku tuun goi rori ananata anangori kukenyishiko hii tuun ngip kwa hiyo hii kukameke nyishiko sumo ingele kwa hiyo asara kwa hiyo mkulema na magumwajinji kwa hiyo asara na magumwajinji ya kwa hiyo kumagat ya kwa hiyo kukabotinde na batuga kumagat every year kutinya teta moita every year mauno kutumurujo ila anjituga kule jinin si sultaya munga reta dairy farm kulazima kwa iteta kila kenyit itano teta kila kenyit ngo iteta iwe kumagat kilany after 90 days kuka iye kuka kilany kutanyata kwa iye every year anyway metena ngebwa nyoni nchakabar urwek cheng rurwek chuchotu jabwa elibu sasama miyongo tukuni jawa in baba ino tena isaya ram ngedi ngaba kutibu chiro riyad nipoye kutilibu tipte Alang kami butiran kororian, beli butipte maga yang beli butipte mangsumok. Ane jagi tipe kau nyalir sa kapsa kule, tipe sa kau nyalir sa kule. Ketur orian ada natake, aku dah agenge. Ketur orian ada natake, nambuan. Amaji aja sabuk every month igori, amagi kau jengker cek kagari kagila. Every month igori number two, mega aja susu kenyalile. Ngoti itinya mbaret igol poma roots. Kol poma roots, agi kengkwe amnyo, agi ijeng masini na tong-tongan nuku mengkijitu, agi bu kine kukure mescham, anang kuwit pran. Agi mikse ne jota tukul, agi bayro riangu nganyune mama. Bayro riangu ngapisa, guna tok sihiro, ngupi kuwa rawek taman waksu makan ako taman angwani, kumeje girgit. Mama cha ngoti namdega akoy, kulanya, ilanya gitu girgit. Igoite, matilelu. Matilai bukanlah kan? Matilai, gud kau kira le 29,000, anang kota 30,000, bukanlah kan? Mewe, aku dah kini kau melu busa sama, gud itu nya fight aja bawa, elu bukan? Eka serap tu.
10: Yeah.
8: So, mewe opportunity sih mite kaje, macam tu kiki, kerja aku kau mau uang aku bayin, kiki mana bangko kai, magi kiki mana bangko kai? Melayu aku nega big sign kau kai, mata ta?
10: Ii.
8: Wajar je, tapi kau le jadi nyesep di ngialua. Itabanwa subenuktukul ko bataban agal tinya ngu nara ya tangnusu nyale 300 Arahe tangu suka miatatu.
10: Miatatu is?
8: Iya, anang ku miya ini. Gagiru, lu ku irip tengko kaya ku galu, nana nang ku miya ini, ama gini.
10: Waza ku nyor caga kagibay ku miya?
8: Iya.
10: Kwa kiatak put, ku nyone kapsa?
8: Iya. Aya, ngeliat ake kora? Kwe rob tatis time rao, nama nang?
10: Ah, kwe mandarit. Last year lagi ruban ku beginit.
8: Kwe, kwa karan
10: ni disi?
8: Kila majafu maja ku?
10: College.
8: Kwa bambet pandeng?
10: Kwa bambet pandeng, buwane pandeng kasi.
8: Kwa bambet pandeng kore nyuli?
10: Aja gini?
8: Yes.
10: Aku meswasita.
8: Meswasita.
10: Ah, kau tiba tiba nak apa lagi sini?
8: No, kau nama ke semet kau kerana ni?
10: Kamu isi meswasita. Aku gitu maragwe, kau memaragwe nak saya.
8: Masa kau ini?
10: Kau
8: yang ni angkut lagi?
10: Iya.
8: Kau yang ni maragwe nak ijab maragwe kau gini kau aja.
10: Iya.
8: Kau akhirnya berita ageng paling kau no ya bawa kambing kamu tu. Iya kau aja buat na gini.
10: Kuris.
8: Iya kau aja buat na.
10: Kuna
8: maragwe kau cuma ni maragwe kau.
10: Iya.
8: Aje tu.
10: Kau itu.
8: Aku mah gini lah magolta gika gol maragwe gitu aja. Lagi ni lagu yang kau kau leli tempat itu kau le.
10: Kuria
8: maragwe kueli.
10: Ingin le meje guna gini nyorapta. Aku nyor kumni, kini nyor bego yam.
8: Aku ngap ku mungkin rata.
10: Aku nyor asista ku yam.
8: Mungkin ku ini.
10: Aku ya tak kata aku le, ku nyor asista aku le.
8: From my own opinion.
10: Sudah lili ni.
8: From my own opinion, barana tak aku dua gas. Amitah shumenale, ngobari, ku jero ku nyok tipte.
10: 20 times 10,000.
8: Naji mui?
10: Ku niat kuat sahi.
8: 20,000 sahi ku niat amara ku.
10: Aja gini.
8: Naji mui? Ile bu tipte sahi.
10: Ha.
8: Ingin ile ku. Sukuli se kita ang saya kole marakwe. Ko beg marakwe kung kuno ang sukuli.
10: Ko beg sai.
8: Ko beg sukuli.
10: I demand gumita barak sai. Ko hindi I demand na otong kuno ako le. Ako mweso ako na moja. Ako mweso ako mi.
8: Infact, this coming weekend ni. Awin di tindre. Kuriya marakwe ng tindre tibe. Awin di weekend ni
10: tindre. Ipatisyon ni tindre.
8: Kole marakwe kaya niya story ni.
10: Masa
8: story kan kausa marakwe. Nyalah, boleh aling kuling kita jaga ibu. Keluar ya man.
11: Yudam gantmu.
12: Hello my brothers. Is you fine?
11: We are doing fine and very well.
8: Kimi mana?
12: Is me talking now and standing in the devil Jew in the sofa sitting and that because of Eshima that I really Eshimu you.
8: Meri ngajero gablago.
11: Meri kijong ngajero gablago. So.
12: Mungkin boy ye nanti jom kita kira onulue. Karena kita yang hendak kita tu kalau kita tu orang yang orang aga, jam kau rebu je bulat cije kita kau kau ni tu.
11: Kingeresa, tubu.
12: Aku kingeresa jam ni aje yang jauh jo.
8: Mana keluar dia mana? Mana aku bije?
12: Aja makawai tu aku hati nya jauh rujuk, hati nya jauh kuat hutane. Aku mi barat koran aku apa tunggu no. Kau tu alisa gol ku biji korang lagi ni kau ngalah lemarak gue koi mak kau ngalah di guna akita nubain nubo Kenya Highland sabu. Negitin dah I engkau tu mau urutan negure Arab lelgo agen aku negure Arab tu ed ne engkau tu mau guna yaitunya mana jangan negure korang Arab kiri. Saya biji ayu eh digere mata dinding wasuasi engalai kau polsi kamu. Kya kasi ka tiso ako ngalega ako teta na umuwa ngalega ako kaya yung doma je ko doare tibi so ako inita niya na o yung dikit yung aleging majakol mga ande ko ule yara gayablaan gino une kung giyablaan kumaka o gitore to ko toa isuwa ningo no
8: akuna
12: ko baate kitcho ka may sita une tuwa piko leje kakararan kiko no reje kondok bengi ko siri ko nare madresit
10: ee
12: Magat kapasa gunggun awalnya nane gunggoi orangin magi ure pak pakal leji ni tau, macam yang muajin biki kaya leji nushe bega, semakjo manggolin ge ama ge amej biki ge amej cun eksi segit jongga.
8: Kelihatan
12: ni sah, kita jaga juga tau iu, aku gigo gur besio, yang jaga segi malal besio macam si tau gur besio jaga sah. Aku yang kapi gap kau leji ni kaya indah jaga muka kau gote bi kau ni tapa ke ni Thailand sah aku. Kuri boxe aku tarik tapi kau kalian jin engkorat tak geng, engkorat ni nak? Unatun ramai jom maju bi kau leh, gigu leh, aja esok pun mite.
8: Siaku member iwe, siaku member game je le.
12: Yo?
8: Siaku member nampai la ni game je le. Gloria.
12: Kelenanya?
8: Siaku member nampai sah, unatun lagi game je le.
12: siyegu memba iwe acha maiti kityongo nagnyo
8: siwe
12: ndi kityongo ama jamwa ji bicho ta ko tale yani nyu we bi kityongo nunda bi ga taiti kityongo acha yega yat i ay ngo jutune ako jeb gondo chaba in chego ko jutune ako che yaldo e mai ko jutune chaba jai yani lo ko ti ngwe jwaldo e aldo kityongo nag bande unda kityongo
8: ngeta nyuni we
12: Nige jile kora asuka piti prosesa njepondo unge mpesa kwa ingen in bengi uri.
8: Ngeta nyoni?
12: Ne jamge jile, jamo jile alena ne star 879 ashe. Kwa ingen njepondo kijongo kwa unata yunda agijerune kora.
8: Ngeta nyoni we?
12: Matindo ajo aileni pibanga nila inda.
8: Gloria?
12: Yo.
8: Kogetar ngale ngaloli ya kwa na bada baba naja?
12: Otore ngale jata ya ako biji ya ketu lawo neka mago tem ngolio ko namba na nyine nebo in bengi ko
8: 0758 21 500
12: Ya inyoru Robert Robert Girui ana ninyoru Arab Toed ana ninyoru Arab Lelgo Emmanuel Arab Lelgo komi ota go go langwe chwe ngop tumo ne gisise kityo ngo mama ja ngala ngo meje nyote be nane nda tamu gingo itu ko kyatya ja tuage ko ngete yekyo mide melena go kyo duta ningwe Lakini ginyo kone tangyunda kole kotkoit asij maget nipa atuta ningwek ak aldoi amu toreto ngyuta kora ngalei chomeche cho ale ngwek asij mutai ka alde ngwek ngarahet agenge cho kituto ni awete yani ilongun eng oret ne raisi
8: gongoine Gloria ma
12: matipesen chepkondo ak biwe one way makararan noto yegu faithful kora asu mutai igroen eng oret agenge kararan we monget Mangan oleh muat, tapi masih ni mutai. Oh, lagi ke nyai langsung, wajib kongkan ni, kognitif yang wa kongete emo. Oleh kerana sebiga kolej itu kol, asal kau bih kognitif emo udah, asal magi agam kat kong ini orang kaya kini dis, iko sih gay, ni yad, ibar, aja kau semua mutai, lepas tu ada lain kau jilau ni, kau juga kuriya lah tu aja, mami tengah nyai langsung,
8: kau kuriya. Kongai yang keluar.
12: Customer nyo kwal ngoli nyo net mongen amwae ne ko temne ho kyo long mo mreju
8: gongai
12: ko bero kyo ba ko to mararta na gi ingo nyi mwaita en gi gombe ko to ngirta ge mongen no gi mwaita gongai
8: ko bero ge gongai ge Gloria ma
13: Anti macai naik missing, kawat t-shirt negonin kelchi no. TFC naik kota tujuh ni nyoru walu tik coba tebu cukup cukul. Cuma kini gay.
14: Titles inapiganiwa, michuano inabobea. Ni kipindi cha lala salama pale magwiji hujitokeza na champions kupatikana. Kuanzia Saudi Pro League, Bundesliga hadi La Liga. Lipia subscription yako leo usikie pressure, passion na kila game. Kila pass, kila goal, kila dakika ni muhimu. Usikose. Lipia subscription yako leo ujiseti ndani ya game. Lipia subscription kutumia *858# hash kwa self service ama upigie customer care kwa 0719077077. Nunua StarTimes decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download StarTimes on app, enjoy shows uzipendazo popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Super!

0: Alright, sait aeng ak dege sik tiptem agenge. Oga sagwe big up kwa lenjine. Magilangugee ngot ko memi sago. Yeah. Magilangugee ngot ko memi cooperative. Magilangugee ngot ko memi ki agichamuk vre society.
1: Society.
0: Ako mwenye nguna society kuchu iwendi nguna gonegegeri nguna gunita ni kako magloria man. Womibi gam nandi ogirtu kukiwae ra. Mami vetu ne temene ni leban school vise wala go. Amuwe. Gotina, ko ngome kabisa kutoje elibu mut kale mila kwene midi school na meje loan jeba elibu tiptem ndawe ndi koto mutanya ketile elibu somok kiji gitu ki elibu aeng paragi
1: kumamege
0: ko elibu somok sokope elibu tamana mut kwata kwara weng mut ugoji kwalifani tosu kutepi la kwete nga magwitu kutepi karke kora ang nabaje kwa kitu na maji jita nguna sina ile kabisa tikitinye problem no kabisa kukiborrietab Kalenjin. Imagine sago naboisie sai ko sago nebo main brand komi bomet
1: ajakinye
0: ole kiande rabisiek yu kobun ko kiachut sago ne ole kiande rabisiek ab chego kobun ko kiande sago is it bomet or Kericho? I think Kericho. Mami sago ne tono na aye ne kamwa Gloria ma nguno kiacha a lagoli nabun sago ne mite Kericho ne tono na amo target ne nyu kya given jega ko sakta so mokcho kule jaga ko alva an lo ko sakta ata so mok nguno ndo ta endi ko tale mara ko met ke jane yad ko elge ko eme ta chumbe ni ale ni galen ko gir jega jaibo
1: ora bare
0: o gira bare ko got ko la pet nguno ga so ko manda la pet ke me je milu ne ta genge yo o gira bare ago ko na alban 5 years
1: kele nguno ai
0: kegal glete kele aja meite millionit ge gonene lebo mianane ko keter ka moye
1: mau gap chi keter
0: bu mau gap chi keter lazimo kete ke brisa bungu na gona yo big up gole nyu ngeboishe sagos gambo ngita genge mor na titap go we ma yuya ma mor na titap go we ko sagos
1: ingene
0: cooperatives
1: ingene interest we che meje ko
0: Kini lengkapi aku bingki segala gini. Interest gue 18%.
1: Aku 20.
0: In mana aku tuh tiap interest tiap kau kait. Kau last mission bingki siapa kau 16.
1: Kira aku 24.
0: Kira aku 24%. Kau sago, kau konstan. 10 to 12. Ini cie aku bingki at kengi ni. Aku miss aku ni. Macam aku tarik ni. Kau ribi ni. Acha aku kira aku guna aku tu non jisa aku. Mete aku ni kira ini. Miss aku siungu nama. Kira miss aku agaknya. Abisa kunguna nekita tami yangu line uya maite tisenda age uya maite tisenda
1: just juice gumen
0: e rese ku juice gumen ogerege ngsa go juice jata ja e go juice gumen tarabise ku jega ise benguri misa go sanyo je pamogora e ogerege gora me jut kit jusa go blindly kersa go ne jute me jusa go ne gi go tebi kot ke ger digi digi buri ta kwale jinu na go misa go se jangi je gi go tonzo mini gele marisha mini gele poresha mini gele
1: kwanza imarisha kubaka kasa
0: mwalimu mini tate kagilen highlands ama un kita kenge sina imajabu pike jang chimu chuku kure sago skopsikisha I am sorry to say this line mama gosa pike imu chuku kure sago skopsikisha akundete vena kapa Gloria man pike indo jini sago ina tokungo
1: inge nandiki
0: matinye tama
1: inge kongete ke kabut in cooperative nebo KCC
0: ak ne giba in ke
1: ak ne giba gebe
0: gine kele gidadi ak gine
1: eh
0: ak yo
1: ak tuke ki mo gebe ki kure KPP yo ran KCC PC ha ja da
0: ko tuko sa bibi ki mi ga sergale jo
1: ki mi ga ne ki kure KPCCCC ya ja ra ki nguro
0: ko ba sergale do na ba kofi Pakufina.
1: Aja miti hii miage ni what Kenya farmers what Kenya union si what farmers what niki kwa inia.
0: Eh. Hii lulu kara.
1: Ah, shu.
0: So, ogere sago, sigi jute, mejut sago buch. Sigi tiki niko, koi meni teme.

0: center of the Aqua Misery, the best hotel in town, in the city center. Come up with your talk. The money you're missing, I'm not going to move.
1: Andimache inai missing kabatishet nagonin kelchi no tepsi nai goto tutet ne nyoru waluti chebo tebutu guk tugul chemakini gay.
2: Yes, kungu bisa kubangalal nagararan. Kami bertanya terpas suku huru suku murwa.
3: Suku maridadi.
2: Nama dega isya ke teman orang wan. Cita nama 07 aku bagi zin number 099. Very nice. Agar kami bisa imit yang korang nanti nagararan. Nam jia atau kaki kau 110,000 iri berapa isya kaki bagi yang korang nagararan.
3: Ya ni jijau kami tetu kata.
2: Mengam memet wan. Pan haribu pan. Mengam kapsarnya. Nego ni tu saya ajan. Star 441 star 3 ash.
3: Yeah.
2: Star 441 star 3 ash. Kita unye 70,000.
3: 70,000.
2: Aku cita nanti ni ingin kau kuingale kau mien.
3: Duget kau nambah somok engbe tu tabrani. Duget kabisa ningiro. Aku pangganat kabisa. Iro agut ki.
2: Tengai elu muka laga nam.
3: Laga iro bokyo.
2: Mami kangut ki.
3: Kita unye nusu. Nama jeb kondani.
2: 75,000. Ngah nama jeb kujud kitiok. Mite cita ni ningin gosup ngale rules tukul.
3: Ya ni gaya.
2: Aku ingatai.
3: Agar apa agen gile. Papa.
2: Enduga number 3.
3: Star 441 star 3 ash. Do get ko number somo go baba.
2: Giroji naga jeb jebaraga.
3: Yeji jeb jeb nige jengyo say. Do get ko number somo. Magile number agenge. Magile number tisab amu kage bunu yoto.
2: Magireji.
3: Ehe.
2: Genda ko 85,000.
3: Elbu tamanini angot.
2: 85,000.
3: Kali ya
2: mawe. 85,000. Isumga tu tega kau mishora, mami suka ilen mawa yang kacem kau malle.
3: Mami suka ilen, oh mawa ya agar apto.
2: Oh, galen nale kulle,
3: oh galen nale kulian. Oh, kulia.
2: Aina kau mien?
3: I.
2: Star 441 star 3 ash.
3: Duget kau nambah sumok.
2: Kiro.
3: Iraji tanu basiro 710.
2: Ker sailaso, sailasi we.
3: Ehe.
2: Miji tanu ke kure sailas. Aku sailas ini kau jono kila lagi ni. Mak nak lagi ni aji je makasih nak lagi abji. Kau lihat juga jodohnya number 3. Kau jodohnya number 6.
3: Kau number lu.
2: Macam ni awak jodoh sistem kau besar. Nanti mahu kau ni kamu kau mahu awak lihat jini jodohnya number 3.
3: Jodohnya number semua.
2: Ayah, macam mana kau kure Richard 0721 aku bagi number kau 344. Richard ni. Kau kahai ke lagi tu lagi ni matar mai begi la magat ki begi ki kau aja siling ada rejat 1394. Miji tak aku rasa nombor 0700 aku begi nombor 571.
3: Ki kure Chantel
2: matar proses ki kau aja elu buat aku angge pokok lain aktif tu mak tisap 1227. Ayah miji tak aku rasa ki kure Gugur yang mana?
3: Gugur Shalian. Tu moga sekarang.
2: Shalian Jensi.
3: Jensi jangan.
2: Kau itu kau tukul jemagatin.
3: Kau itu kau tukul kabisa Shalian.
2: Lagi ni amu, ungkiran nanti itu kita kena mi.
3: Eh. Kau tu gak nambah lagi.
2: Ada tu kubat aja.
3: Ada tu kubat orang.
2: Mago bat aja.
3: Mago bat aja.
2: Corona kau cek 95,000. 95,000 chemite meset ngi
3: kai kai to get not ene gi ngololi to get not ene gi moye ko do get number sumuk.
2: Duget number 3.
3: Duget ne panganat kabisa. Duget ne kagitet kabisa.
2: Roji tenyo 0721211. Imagine matter process. Ako kato kaki kwa jirabiche.
3: Ako kato nyende tu.
2: Urna kwa kwa 105,000. 105,000. Star 441 star 3 ash. Mami chine chabchab kabisa na isubi nga tuteke?
3: Emiliano kwa kaini ene pa umure na lankuwa.
2: He?
3: Emiliano.
2: Emiliano kwa kwa? Emiliana kukuwanya.
3: Ni kwa Emiliano.
2: Kumurin.
3: Oh, Emiliana kukuwanya?
2: Emiliana
3: kukuwanya. Kwa Emiliano
2: kumurin.
3: Oh. Uwasega enega nyo.
2: Star 4.

0: 41*3#. Kige michi tena jutu kigoji 115,000. 115. Gigoji joronoka mulega mwisi michi kikwenyaktai ayo michi tanyo na gikwanda password si meta munga leki ay gikwanda password ne aje ki sube u garibu 1 minute sama yata kile jing buwana iwe yu iwege yane nantutu kubitu shita agelo temo ya temo ya si meta mtinyo rabi shangi yin si meta
1: chika loge jeep kondo
0: Mamio legi ati tando yangu. Aya sawa kaya namsi med. Aya ame chike peto kul pole pole. Aso kabit I jutu agio kuchita na urna ka getas. Kingo na lesai 125,000 kora bisha. Kingo tiba ngan mwenye we sai. Kungo ite December itinye abu ilibu bakal mu.
1: Kingo tiba ngan kabesa mwenye sai.
0: Ame jago tiam 25,000 jam ibaragi.
1: Ibangan pokol.
0: Am 25,000 jam ibaragi ibangan pokol. Pole. Aku tayo. Ama ngot 75,000 jam ibaragi. Ibangan 50.
1: Yam.
0: Ige target kole 50 kole ige 50. Kote kon matai. Itinye ngi nungung na maya. *441*3#. Unga chita na jepche baragaraga.
1: *441*3#. Ni kote tutye tab tepsi nai eng emo FM.
2: Kinetige ortinweg cheimuch kogonin rabishek asiko nyumnyumit sobi.
0: Alright, kita setah pol-pol yang kepindik unatan lah. Ngore negararan, iya ngko tegi kiri. Man, mangani noa, mi ngalek. Maja sebi itu tak ngko tegi tinti nyage. Agi emu aji ke ukweli. Iro, mi bikyo, cik memu aji ke kapsang ko kuat nwe kyo. Iro, kaundis, ko to ma, ngapsin ya ko emu tuku nalagi. Ko mi alagi aja mangan ala situng kia itane. Min, king kain ka awanyo devolution ini ko kia gile. Is it 15%? 15% apa kila kitu ngaundi isi kwa magat kikoji pichu tinye problem kewelute ngburwe kwa
1: 30% na wachipa tenda sangi ane kupio pichu
0: 30% kwa PWD isi youth agreement kwa 30% so abo ama ngwala around 15% ya
1: laini baishi tatu nini mana?
0: Baishi maga nasi nyo nyo sa pichu kapsa ako pichu kapi kema kenge ay kila kitu kuwaje ek tukul
2: noto koga tetu tetap kanap taetap sabengun mego san tetu tet nerubi asigi netke chechang